0: Argo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
1: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita himbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Yang Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
10: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
11: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri
10: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pendengar nomor 440 ya, tadi baru saja Anda ikuti pendengar Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya masih bersama saya Dini Oktariani di pagi hari ini pendengar, dan kita masih bersama dalam rangka informasi dan musik hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya saya akan menghadirkan lagu-lagu yang akan memberikan semangat Anda dalam beraktivitas di kesempatan minggu pagi hari ini, tanggal 17 Mei 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Megawagoakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megawagoakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
6: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
7: Baik, pendengar, pukul 7:36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca untuk Provinsi Riau hari ini, Minggu 17 Mei 2026, bersama forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Anggun. Silakan, Anggun.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Dan untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan. Dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Umumnya angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 1 titik dan untuk di wilayah Riau tidak terdeteksi adanya hotspot atau nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG serta sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggun untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
6: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari

0: menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Riau, Androy Ederianda, meminta pemerintah Provinsi Pemprov Riau untuk kembali menghidupkan wacana pembangunan kawasan Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan atau Pekan Sikawan. Menurutnya, Pekan Sikawan merupakan langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, jadi beliau menilai bahwa konsep Pekan Sikawan masih relevan untuk dikembangkan sebagai kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Pengembangan kawasan tersebut dapat memperkuat konektivitas antar wilayah, selanjutnya juga dapat meningkatkan investasi serta membuka peluang pemerataan pembangunan di daerah, pendengar. Dan beliau juga menyebutkan dengan adanya sinergi pembangunan antar wilayah, pemerintah daerah dapat lebih mudah untuk mengoptimalkan potensi masing-masing daerah, baik di sektor industri, perdagangan, pariwisata, maupun juga infrastruktur.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
2: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
1: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
2: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
1: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
2: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
1: Apaan?
2: Salakku mencintai kekasih orang lain.
1: Ya, malah curhat.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah

pendengar dari Pekanbaru, pendengar ada satu lagu dari Ghea Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Ya, kalau dari saya terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar, dan pada kesempatan pagi hari ini kita bersama dalam program Riau Pagi. Ya, jadi ada musik dan informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 10 pendengar jangan sampai Anda lewatkan, kami juga punya program Idola Indonesia Layak Anak ya. Jadi nanti kami akan Anda dapat mendengarkan ya penampilan dari anak-anak ya di Kota Pekanbaru, khususnya untuk anak TK ataupun juga PAUD ya, dan juga nanti Anda dapat menyaksikannya langsung pendengar di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

89,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian informasi dan musik ya di kesempatan pagi hari ini pendengar. Pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru akan terus berlanjut ke sejumlah ruas jalan lainnya setelah pengerjaan overlay di Jalan Rindang, Kecamatan Bukit Raya. Jadi menurut beliau, setelah pengaspalan Jalan Rindang rampung, pemerintah kota Pemko Pekanbaru akan melanjutkan perbaikan ke Jalan Arifin Ahmad dan Jalan Rambutan yang juga mengalami kerusakan ya. Dan ditegaskan juga bahwa perbaikan jalan di Kota Pekanbaru tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Jadi menurutnya setiap pekerjaan akan membutuhkan perencanaan matang agar hasil pembangunan lebih maksimal dan tahan lama. Beliau juga menyebutkan pendengar adanya perubahan harga satuan material akibat kenaikan harga BBM turut mempengaruhi proses pengerjaan infrastruktur di lapangan. Dan sebelumnya Pemko Pekanbaru juga sudah melakukan perbaikan jalan Teluk Leo di wilayah Rumbai yang disebut sudah puluhan tahun belum tersentuh pengerjaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.

RRI Pekanbaru. Pendengar, kalau tadi ada satu lagu dari Monita Tahalea dengan perkenalan perdana ya, tapi kayaknya kita sudah cukup lama berkenalan ya pendengar. Dan untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, kembali saya sapa dan ucapkan selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Jangan lupa sarapan dulu, isi energi tubuh Anda dulu ya, biar bisa berkonsentrasi untuk melakukan berbagai kegiatan seru di kesempatan hari ini ya. Karena ini udah hari Minggu, udah siap habis long weekendnya ya. Besok harus kembali beraktivitas dengan semangat yang baru. Besok saya gantian libur. Enggak deh, besok saya masih masuk ya. Baik, pendengar, untuk Anda semua di rangkaian informasi dan musik ya, di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti saya akan kembali hadir. Untuk Anda yang saat ini masih sedang berkendara ya, tetap utamakan keselamatan Anda, selalu berhati-hati, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar. Baik pendengar, untuk Anda kali ini ada satu lagu dari The Massive dengan Single.

Itu waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Cek Fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk kesempatan Minggu pagi hari ini 17 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari laman komdigi.go.id, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Pagi.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

01 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, momen hari libur ya, biasanya paling enak dihabiskan untuk berburu kuliner ya. Jadi ada beberapa jajanan tradisional yang tetap eksis ya pendengar di era kuliner viral. Dan bisa dikatakan bahwa makanan ini tidak lekang oleh waktu ya. Jadi jajanan tradisional Indonesia mulai tersaingi cemilan luar negeri yang populer di kalangan generasi muda. Walaupun seperti itu, ya kuliner khas Nusantara tetap bertahan dan masih mudah ditemukan di berbagai daerah pendengar. Dan hingga saat ini ya cukup banyak juga pelaku usaha yang menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan modern agar lebih diminati pendengar. Meski tergolong jajanan lama, makanan tradisional tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Kira-kira ada kuliner apa saja? Siapa tahu Anda lagi membutuhkan ide cemilan ya, mau dibeli ataupun juga mungkin mau membuatnya sendiri di rumah. Mungkin informasi ini dapat menjadi inspirasi Anda pendengar. Yang pertama ada klepon ya. Klepon menjadi jajanan tradisional populer yang dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Jadi bentuknya itu bulat, hijau, berlapis kelapa parut dengan isian gula merah yang cair di mulut ya, yang begitu dimasukkan dimakan pecah di mulut ya, yang pastinya cita rasa yang cukup khas pendengar. Jadi perpaduan rasa manis dan gurih membuat klepon tetap digemari hingga saat ini. Dan saat ini klepon hadir berwarna-warni dengan isian modern dan juga banyak dijual di kafe kekinian pendengar. Membayangkannya saja saya sudah tergiur ya, dengan cita rasa manis gula merah yang pecah di mulut ya, berpadu dengan kelapa parut. Enak. Selanjutnya juga ada serabi pendengar. Jadi serabi menjadi jajanan tradisional yang masih mudah ditemukan juga di tengah masyarakat hingga saat ini. Dengan teksturnya yang lembut, kuah kinca manis dari perpaduan gula merah dan santan. Nah, ada serabi Solo namanya, yang terkenal tipis, bercita rasa khas, kemudian juga dibungkus menggunakan daun pisang pendengar. Jadi saat ini ya serabi juga hadir dengan lebih modern ya, dengan berbagai macam topping seperti coklat, pisang hingga sosis kekinian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

seputar kuliner tradisional ya, yang masih viral hingga saat ini ya. Kalau tadi saya menyebutkan ada klepon, serabi, berikutnya juga ada yang namanya onde-onde ya. Onde-onde menjadi jajanan tradisional populer yang mudah ditemukan di pasar maupun pedagang kaki lima, pendengar. Jadi bentuknya bulat ya, dengan taburan wijen dan juga isian kacang hijau yang lembut dan juga manis ya. Nah, onde-onde dibuat dari tepung ketan dan tepung terigu yang kemudian digoreng hingga matang. Jajanan ini cocok sekali dinikmati bersama keluarga sambil menemani waktu santai pagi atau sore hari. Dan kalau sekarang saya ingatnya ada jualnya yang super duper mini ya, kecil-kecil sekali, jadi agak krenyes dari luar tapi di dalamnya masih tetap lembut, pendengar. Selanjutnya juga ada kue cubit ya. Nah, kue cubit merupakan jajanan tradisional yang populer di kawasan perkotaan sejak dahulu. Jadi kue ini dibuat dari tepung, susu, telur, kemudian disajikan dengan topping meses atau keju ya. Cukup enak juga, atau mungkin Anda bisa menambahkan dengan selai strawberry atau blueberry. Dan berikutnya juga ada cireng. Nah, ini pasti favorit banyak orang ya. Jadi cireng dikenal sebagai gorengan gurih dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam. Jadi jajanan khas Sunda ini terbuat dari tepung tapioka dan cukup sering dinikmati saat bersantai. Nah, cireng biasanya disantap dengan saus oncom atau menggunakan isian oncom khas tradisional, tapi sekarang cireng itu hadir dengan isian modern kayak ada sosis, keju, mozzarella, ayam suwir pedes. Wah, kok ini sih favorit saya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan kita di rangkaian program Riau Pagi harus saya akhiri dulu sampai di sini pendengar. Dan nanti masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita di Riau Siang di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya akan kembali hadir menyapa Anda pendengar di program Idola Indonesia Layak Anak. Ya, sekali lagi saya informasikan nanti akan sama-sama kita simak ya, dan Anda juga dapat menyaksikannya langsung melalui YouTube channel RRI Pekanbaru, Idola Anak RRI Pekanbaru bersama dengan TK Duta Roda Center Riau. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah bersama dalam program Idola Anak RRI Pekanbaru. Dan mari bersama-sama kita simak dan dengarkan penampilan dari TK Duta Roda Center Riau. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikannya langsung, Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Jangan lupa ya buat di like, di subscribe ya, atau mungkin boleh di komen-komen yang positif ya, dan di-share sama orang-orang di sekitar Anda.
1: Dunia Anak.

0: Ini semangat. Selamat pagi dan tetap salam ceria untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi di acara Idola Anak RRI Pekanbaru. Pagi ini Kak Ime ada temennya, gak sendirian. Ini siapa namanya?
1: Ryan.
0: Siapa namanya?
1: Ryan.
0: Ryan. Ryan dari TK mana?
1: TK Duta Rauda Center Riau.
0: TK Duta Rauda Center Riau. Oh, hari ini ada penampilan ya? Ada?
1: Ada.
0: Mau penampilan apa hari ini teman-temannya? Coba kasih bocoran. Mau nari?
1: Nari.
0: Ada yang nyanyi?
1: Ada.
0: Ada, coba nih suaranya kita besarin lagi biar temannya semangat. Ada yang nyanyi?
1: Ada.
0: Ada. Suaranya bagus gak yang nyanyi temannya? Bagus.
1: Bagus.
0: Oke, kalau nari itu teman-temannya udah siap semua ya? Udah rame ya?
1: Iya.
0: Itu ada temannya di situ udah pada nunggu penampilan. Ryan mau lihat gak teman-temannya mau nampilin apa?
1: Upin Ipin.
0: Mau apa?
1: Upin Ipin.
0: Oke. Tuh, penasaran kan temennya mau nampilin apa? Penasaran? Kak Ime juga penasaran. Boleh gak kita mulai aja acara pertama kita? Boleh? Ryan masih semangat gak?
1: Masih.
0: Coba kita berdua semangat dulu ya. Kita panggil temen-temennya semangat. Jadi kalau gini Kak Ime bilang semangat pagi, Ryan bilangnya semangat, semangat, semangat. Boleh? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Oke, jadi hari ini dari TK Duta Rauda Center Riau akan mengadakan beberapa penampilan yang tentunya sudah keren-keren dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya benar ya? Teman-temannya udah latihan belum?
1: Udah
0: ya?
1: Udah.
0: Berarti udah siap nampil nih?
1: Iya.
0: Oke, jadi untuk acara pembukaan pertama itu akan diisi oleh semua anak dan guru-guru. Ini ada acara penampilan, Ryan. Tahu gak mau nampilin apa?
1: Enggak.
0: Gak tahu? Coba kita lihat. Pembukaan penampilan akan menyanyikan lagu Taman Yang Paling Indah dan Yel-Yel TK Duta Rauda Center Riau. Kita sambut bersama teman-teman dari TK Duta Rauda Center Riau.

0: kita tadi sudah menyaksikan tampilan dari guru dan semua anak murid. Ada tadi tampilan lagu Taman Yang Paling Indah. Terus ada yel-yelnya juga. Nah sekarang kita ada penampilan berikutnya. Nah sudah ada nih teman-teman cilik kita. Keren ya. Sekarang kita silakan penampilan dari adik-adik Tika Duta Rauda dengan penampilan drama Upin Ipin.
1: Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit.
2: Makan roti, sapu kaya. Itulah anak saya. Oh, jantit.

0: ketawa.
1: Biri biri ada, serigala tak ada.
0: Tak ada.
1: Janganlah marah, main-main pun tak boleh ke?
2: Pengembala itu langsung tidak berasa isap dengan perbuatannya.
1: Seronok juga. Panggil lagi sekali, dapat kan? Tolong! Tolong! Ada serigala di sini! Tolong saya, tolong!
0: Serigala? Serigala? Mana? Mana? Mari kita tolong!
1: Saya main-main saja.
0: Wahai pengembala, kalau kamu panggil, kami tak percaya lagi. Betul-betul-betul. Tipu.
1: Sakit perut saya. Baiklah-baiklah, saya tak buat lagi.
2: Penduduk pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba.
3: Serigala yang lapar. Aku mahu biri-biri. Yang, yang, aum.

0: Maafkan saya. Saya menyesal.
1: Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Duniaku, duniamu, dunia kita semua.
1: Baiklah, tadi kita sudah melihat penampilan dari drama Upin Ipin. Sekarang ada penampilan berikutnya ini, Ryan. Ryan tahu enggak habis ini penampilan apa?
2: Enggak.
1: Enggak tahu?
2: Enggak.
1: Kak Ime kasih tahu. Jadi setelah ini kita ada penampilan Tafis Juz 30 dan Doa Harian yang akan ditampilkan oleh teman-teman kita. Siapa namanya? Bisa baca enggak? Amira,
2: Amira,
1: Hafiza, Cirilla, dan Halinka. Teman kita Amira akan membawakan surat Al-Kausar. Hafiza membacakan doa setelah makan, Cirilla membacakan doa sebelum makan, dan Halinka doa keluar sekolah. Sudah siap melihat penampilan teman-teman?
2: Sudah.
1: Semangat?
2: Semangat.
1: Semangat. Baiklah, kita sambut penampilan dari teman-teman TK Duta Rauda Center Riau.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina Al-Kausar, fasholil lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulillah iminat saitol wasakodot wajah awana minan muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum. Berikanlah kami orang-orang yang muslim. Amin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Barikan Allahumma barikana fima rozaktana wakina azabana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri. Tiada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah teman-teman dari TK Duta Rauda Center Riau, tadi kita sudah menampilkan dari teman-teman membaca Tafis Juz 30 dan Doa Harian. Sekarang kita sudah ada adik cilik yang mau membaca buku cerita dengan buku bergambar karya Bunda Paut Kota Pekanbaru, Ibu Haja Sulastri Agung Nugroho, Eses MH. Kita sapa yuk, siapa nih teman cilik kita? Namanya siapa?
5: Aulia.
1: Aulia. Aulia, Aulia hari ini mau baca buku cerita ya?
5: Iya.
1: Iya, bukunya mana boleh lihat? Ini bukunya ya. Ada buku dari karya Bunda Paut. Nah, ini silakan. Nanti Aulia baca ya. Semangat.
5: Okay. Semangat. Semangat.
1: Oke, kita tampilkan Aulia.
5: Halo teman-teman. Assalamualaikum.
6: Perkenalkan nama saya Aulia Azani. Saya dari TK Duta Rauda Center Riau. Saya akan menceritakan buku gambar yang berjudul Asiknya Permainan Tradisional. Dengarin ya teman-teman. Di sore hari yang cerah, ibu baru pulang dari berbelanja. Mary sedang asyik mengumpulkan karet belanjaan. Lalu ibu berkata, "Nak, karet ini bisa kita jadikan permainan lompat tali seperti permainan ibu zaman dahulu." Ibu mengajak Mary, "Nak, ayo kita merangkai karet ini bersama-sama." Ajak ibu, "Ayo," jawab Mary dengan penuh semangat. Saat ibu dan Mary asyik merangkai karet gelang, Rico bersama teman-teman yang lain datang ke dapur untuk mengambil minuman. Ibu melihat Rico membawa beberapa kelereng. Lalu ibu berkata, "Wah, itu kelereng ya. Ibu juga suka bermain kelereng bersama teman-teman ibu zaman dahulu. Permainan kelereng itu sangat seru." Saat selesai melangkai karet gelang, Mary bersama teman-teman yang lain bermain di halaman rumah. Saat ibu membuang sampah, ibu melihat pelepah pinang tua yang berjatuhan. Lalu ibu punya ide. Lalu ibu mengambil pelepah pinang tersebut. Ibu memanggil Mary, Rico, dan bersama teman-teman yang lain. "Anak-anak, ini pelepah pinang. Ini bisa kita jadikan permainan tarik upih. Caranya kita minta bantuan Atuk yuk." Rico bergegas memanggil Atuk, "Atuk, Atuk." Tidak lama kemudian Atuk keluar untuk membantu membersihkan pelepah pinang. Anak-anak sangat antusias melihatnya. Saat pelepah pinang itu bersih, anak-anak bermain secara bergantian. Ada yang main kelereng, tarik upi, dan lompat tali. Lalu ibu berkata, "Anak-anak, apakah seru permainan ini?" Kata ibu, "Wah, sangat seru, Bu," jawab anak-anak itu dengan secara bersama. Tawa dan sorak-sorai memenuhi halaman rumah. Anak-anak berterima kasih kepada ibu karena sudah menunjukkan permainan tradisional yang asyik dan menyenangkan. Hari itu menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Mary, Rico, bersama teman-teman yang lain. Teman-teman, jangan suka main HP ya. Mari kita bermain permainan tradisional yang asyik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dunia Anak.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store. RRI Digital.
0: Dunia Anak.
1: Oke, baiklah teman-teman TK Duta Roda, masih semangat? Masih semangat? Oke, sekarang ini sudah ada biri-biri di atas panggung. Kira-kira mereka mau nariin apa ya? Coba tanya satu aja. Mau narikan apa ini?
9: Caca Marica.
1: Mau nari lagu apa?
9: Caca Marica.
1: Oke, jadi tari kreasi anak kambing saya. Kita sambut penampilan dari TK Dutara.

0: Oke, baiklah teman-teman, kita sekarang sudah bersama Bunga Matahari yang akan menampilkan gerak dan lagu Lihat Kebunku. Kita mulai penampilannya bersama, semangat! Kita tampilkan teman-teman dari TK Duta Rauda.
1: Pada suatu hari, di sebuah kebun yang ditumbuhi bunga-bunga yang sangat indah, datanglah segerombolan lebah yang sedang mencari madu. Lebah-lebah tersebut sangat senang melihat bunga-bunga itu.

Salah satu lebah tersebut menghampiri bunga-bunga itu. Salah satu lebah tersebut menghampiri bunga-bunga itu dan mengambil madunya.

0: Oke, baiklah. Tadi sudah kita lihat penampilan dari gerak dan lagu Lihat Kebunku. Sekarang adik-adik kita yang ganteng ini akan menampilkan Tafis Juz 30 dan Doa Harian. Akan dibawakan oleh Ryan, Ayat Kursi, Aska, Surah Al-Lahab, Hirzi, Surah An-Nas, dan Azam, Surah Al-Ma'un. Kita lihat penampilannya bersama dari TK Duta Rauda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alato amin miskin fawailul lil musallin.

0: قرؤون ويمنعون الماؤون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Terima kasih atas penampilan Tafis Juz 30 dan doa harian dari teman kita TK Duta Rauda yang sudah kita saksikan bersama. Sekarang kita akan menampilkan apa adik-adik? Berbalas pantun. Jadi kita akan saksikan yang dibawakan oleh Ryan dan juga Aska. Kita sambut penampilan berbalas pantun yang juga menjadi penutup acara Idola Anak RRI Pekanbaru. Sampai jumpa lagi di acara Idola Anak berikutnya. Bye bye.
2: Burung gelatik, burung balam, di dalam sangkar memakan pepaya.
3: Saya doakan yang menjawab salam masuk surga dan dimurahkan rezekinya. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beli balon berwarna merah.
5: Balonnya terbang tinggi ke atas awan. Siapa anak yang wajahnya cerah?
4: Pasti si baik yang suka berteman. Ada kucing
5: mencuri rendang. Larinya cepat ke bawah meja.
4: Wajah
5: kami selalu ceria dan bangga menjadi anak TK Duta Rauda selamanya.
4: Pergi ke sawah
5: melihat kerbau memakan rumput berwarna hijau. Kenapa kamu terlihat galau? Ayo main, jangan lari risau.
4: Makan
5: donat pakai mentega, donatnya bulat manis rasanya.
4: Kami selalu
5: ceria
4: dan bangga
5: menjadi anak TK Duta Rauda selamanya. Makan ikan di restoran, ikannya dimakan bersama nasi. Sampai jumpa kawan-kawan. Suatu saat kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.

dengan program Idola Indonesia Layak Anak. Dan sekaligus ya, saya juga harus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau siang hari ini, pendengar, di hari Minggu 17 Mei 2026. Nanti di pukul 11 akan ada Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan juga selanjutnya nanti di Riau siang hingga Riau sore di pukul 18 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Riri Handayani yang akan menemani rangkaian aktivitas Anda, pendengar. Baik pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Joel Hapto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hapto dan Fusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerah.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Por isso aí, irmão, salamat, eu acho que ele joga. Me agrada muito quando a gente vê uma equipe que joga. Não, isso aí é sacado senão, caso você errar, se você tem mão aí de trabalhar.
4: Uma ideia bem clara.
3: Minha ideia é todo tranco, todo trabalhando.
4: Teve um momento na partida que eles foram superiores a gente.
3: Cada momento de dar um pertenecimento no mercado, e todo lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mendara untuk

Alut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

0: tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir satu sama yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama satu tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
1: Ada 5-6 yang isinya itu jadi terlepas juga dari
0: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
2: Very important for us, especially because of the

0: And praise to us because we thank the very good against our team, some of the best players of the league. And we have to look and we have to respect that is to fight, come here with the fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kanan sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membuat tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar, memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakukan laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik ML Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Domancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang.

Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Riau Siang.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Perhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Dede lagi main apa?
8: Lagi main ini.
7: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pazel. Apa namanya?
8: Pazel.
7: Pazel. Ini huruf U.
8: U.
7: Ini huruf N.
8: Ini N.
7: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
8: Enggak ada B.
7: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
9: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti trivia. Brazil tidak pernah absen Piala Dunia.
1: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Aerosmith ya, I Don't Want to Miss a Thing. Nah pendengar, kita masih di Riau Siang. Selamat siang untuk pendengar setia RR Pro 1, di mana saja Anda berada di hari libur ini ya, di hari Minggu 17 Mei 2026, bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 18 di Riau sore nanti, 18 waktu Indonesia Barat ya. Nah pendengar, tentunya di Riau Siang akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar di hari Minggu ini, dan banyak sekali program-program spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Nah pendengar, informasi menarik ya terkait Bupati Kepulauan Meranti membuka Festival Telaga Air Merah ke-6 ya tahun 2026 yang digelar di Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat semalam ya, Sabtu 16 Mei 2026. Nah pendengar, dalam kesempatan itu Bupati Asmar mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes dan PT Imbang Tata Alam dalam mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal di Desa Tanjung. Menurutnya, Festival Telaga Air Merah bukan sekedar ajang hiburan dan wisata saja, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi berbagai pihak dalam membangun sektor pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat desa. Nah pendengar, beliau juga mengatakan ya, Festival Telaga Air Merah juga menjadi sarana pelestarian budaya Melayu sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat serta mengenalkan permainan olahraga tradisional kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah sementara itu pendengar, Kepala Desa Tanjung juga mengatakan bahwa Festival Telaga Air Merah yang telah memasuki tahun ke-6 itu merupakan hasil kebersamaan antara pemerintah desa, BUMDes Tanjung Mandiri, dan PT Imbang Tata Alam dalam mengembangkan potensi wisata desa. Beliau juga mengapresiasi ya keterlibatan Pokdarwis, kemudian masyarakat yang menyediakan homestay, serta mendukung aktivitas wisata selama festival berlangsung. Di sela kegiatan festival, PT Imbang Tata Alam juga turut menyerahkan santunan kepada 23 anak yatim yang berasal dari Desa Tanjung, Maini, Darul Aman, Tenan, dan Tanjung Darul Takzim sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Dan informasi ini pendengar terkait Festival Telaga Air Merah, event tahunan pendorong ekonomi masyarakat, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar siang hari ini yang saat ini mungkin lagi bersantai di rumah menikmati waktu liburnya bersama keluarga tercinta. Ya, selamat beristirahat saja yang beraktivitas di hari ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa kalau belum makan, makan dulu, jangan sampai sakit ya, tetap jaga kesehatan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Anggun ya, dengan Mantra. Nah, pendengar, berangkat dari kepedulian terhadap pasien lupus, dokter spesialis penyakit dalam mendirikan komunitas Sahabat Lupus Pekanbaru sebagai wadah edukasi dan dukungan bagi orang dengan lupus. Nah, komunitas tersebut ya dibentuk untuk membantu ODAPUS mendapatkan informasi yang tepat mengenai lupus, termasuk konsultasi terkait gejala maupun pengobatannya. Menurut beliau, masih banyak masyarakat yang belum memahami gejala awal lupus, sehingga pasien sering terlambat mendapatkan penanganan medis. Ia juga mengatakan bahwa dukungan psikologis menjadi salah satu kebutuhan penting bagi ODAPUS, karena tidak sedikit pasien mengalami tekanan mental akibat stigma dari lingkungan sekitar. Kemudian pendengar, melalui komunitas ini, ia berharap masyarakat semakin sadar ya bahwa lupus dapat dikontrol apabila mendapatkan penanganan yang tepat dan pasien tetap bisa menjalani hidup secara normal. Selain menjadi ruang edukasi, komunitas tersebut juga terbuka bagi relawan maupun keluarga pasien yang ingin belajar lebih banyak tentang lupus dan memberikan dukungan kepada ODAPUS yang ada di Pekanbaru. Nah, pendengar, informasi terkait komunitas Sahabat Lupus Pekanbaru hadir jadi ruang edukasi dan dukungan. Informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id, pendengar. Untuk hari ini, Minggu ya, 17 Mei 2026. Kita masih di Riau Siang tentunya. Masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar siang hari ini. Pastinya tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menyentuh pukul 12:07 ya. Kita masih di Riau Siang dan masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar siang hari ini. Nah pendengar, gejala malaria, Kenaulesi atau yang juga dikenal sebagai monkey malaria ya, disebut mirip dengan malaria pada umumnya. Namun penyakit ini bisa berkembang cepat menjadi berat jika tidak segera ditangani. Hal itu disampaikan oleh dokter spesialis anak konsultan infeksi dan penyakit tropis. Beliau menyatakan ya, gejala memang mirip malaria biasa seperti demam, menggigil, lemas, sakit kepala, bahkan nyeri otot ya, kadang mual muntah juga. Tetapi pada malaria Kenaulesi perburukannya bisa lebih cepat dibandingkan malaria biasa. Nah, beliau juga menjelaskan Plasmodium Kenaulesi merupakan parasit malaria yang secara alami menginfeksi monyet ekor panjang dan monyet ekor babi. Namun parasit ini dapat menular ke manusia melalui gigitan nyamuk. Nah, menurutnya salah satu tantangan dari malaria Kenaulesi adalah gejalanya yang sering sulit dibedakan dengan malaria biasa pada tahap awal. Padahal infeksi ini juga dapat berkembang menjadi kondisi berat dalam waktu singkat jika jumlah parasit di dalam darah meningkat lebih cepat. Nah, bisa menyebabkan komplikasi berat ya. Beliau mengatakan kasus berat malaria Kenaulesi dapat menyebabkan gangguan pada berbagai organ tubuh. Bisa terjadi gangguan pernafasan, penurunan kesadaran, hingga komplikasi berat ya. Nah, karena itu masyarakat diminta tidak anggap remeh ya demam setelah beraktivitas di area hutan atau wilayah yang memiliki populasi monyet dan nyamuk malaria. Beliau juga menambahkan ya, pemeriksaan laboratorium penting dilakukan agar jenis malaria dapat diketahui dengan tepat tentunya. Nah, kalau habis dari hutan terus mengalami demam, jangan dianggap flu biasa ya, harus diperiksa ke dokter. Nah, risiko penularan tetap dapat ditekan dengan meningkatnya kewaspadaan dan perlindungan diri saat berada di area berisiko, seperti menggunakan pakaian tertutup, pelindung lah dari gigitan nyamuk ya. Kasus mulai dilaporkan di Indonesia. Nah, perubahan lingkungan dan pembukaan hutan disebut dapat meningkatkan interaksi manusia dengan habitat alami nyamuk dan monyet pembawa parasit tersebut. Jadi karena itu, deteksi dini dinilai penting agar pasien segera mendapat penanganan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih parah lagi ya. Nah, pendengar, informasi tadi bisa Anda lihat di rri.co.id ya, untuk mungkin lebih berhati-hati kalau misalnya ke tempat-tempat terbuka ya, seperti hutan atau mungkin seperti taman-taman besar ya. Nah, mungkin bisa gunakan pakaian-pakaian tertutup, menghindari dari gigitan nyamuk atau mungkin binatang-binatang lainnya ya. Nah, baik pendengar, semoga membantu informasi tadi dan bisa memberikan pengetahuan sedikit untuk pendengar tentunya siang hari ini ya. Dan kita ke lagu spesial dari Ada Band kali ini, Manja. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Siang, masih dengan lagu-lagu inform, lagu-lagu menarik untuk pendengar dan informasi menarik tentunya siang hari ini ya. Nah pendengar, pernah gak sih Anda bangun tidur terus langsung buka handphone, nyentuh handphone entah untuk periksa notifikasi atau membaca pesan, atau mungkin membuka media sosial ya, atau mungkin bisa melihat kabar terbaru. Nah kebiasaan ini pendengar sering dilakukan tanpa kita sadari. Bangun tidur kita langsung cari handphone, langsung buka lihat-lihat notifikasi, atau mungkin buka-buka media sosial. Sebenarnya ya pendengar ya, otak memerlukan waktu untuk bertransisi dari kondisi istirahat menuju kesiapan penuh untuk beraktivitas. Jadi ibaratnya gini, mesin mobil aja butuh waktu untuk memanas dulu sebelum dikendarai. Nah kita juga punya mesin bernama pikiran yang membutuhkan waktu untuk beristirahat, bukan kejutan saat baru bangun tidur. Nanti takutnya ada yang kebaca yang apa gitu ya, tiba-tiba kaget lah langsung. Bisa jadi otak kita langsung berhenti, maksudnya langsung kaget gitu ya kan. Terus kenapa kebiasaan ini sering dilakukan dan kenapa kebiasaan ini sebaiknya dihindari? Nah karena otak kita membutuhkan waktu ya pendengar untuk beradaptasi setelah kita tidur. Saat seseorang bangun tidur, tubuh sebenarnya masih berada dalam fase transisi. Otak baru saja keluar dari kondisi istirahat mendalam dan membutuhkan beberapa menit untuk sepenuhnya aktif kembali gitu ya. Nah pada fase ini otak sedang menyesuaikan diri agar dapat memproses informasi secara optimal. Nah jika seseorang langsung membuka ponsel, berarti otaknya dipaksa menerima berbagai rangsangan sekaligus. Mulai dari notifikasi pekerjaan mungkin, berita atau pesan masuk, hingga konten media sosial, itu yang bisa memicu emosi tertentu. Jadi kondisi ini membuat otak kita mengalami kejutan yang mendadak. Nah, akibatnya proses bangun alami tubuh terganggu dan seseorang lebih rentan merasa terburu-buru sejak pagi. Nah, paparan informasi instan dapat memicu stres sejak pagi hari. Salah satu alasan utama kenapa kita tidak disarankan langsung membuka ponsel setelah bangun tidur itu adalah resiko overload informasi. Karena begitu layar handphone menyala ya, otak kita langsung dibanjiri berbagai informasi yang belum tentu semuanya positif. Misalnya email pekerjaan yang mendesak, berita negatif, atau unggahan media sosial yang memicu kecemasan. Semua itu bisa memicu respon stres ya, bahkan sebelum seseorang benar-benar memulai harinya, memulai aktivitasnya di hari itu. Nah kondisi ini membuat tubuh masuk ke mode siaga tinggi atau hyper. Yaitu keadaan ketika otak terus waspada secara berlebihan. Jadi jika itu sering terjadi terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan ketegangan emosional ya sepanjang hari. Karena kita kaget ya, otak kita kaget, bangun tidur langsung buka handphone, kaget otaknya. Jadi kita tuh bawaannya emosi aja setiap hari, sepanjang hari itu ya. Nah, alih-alih merasa segar setelah tidur, seseorang justru merasa cemas, terbebani, atau sulit fokus lagi karena sudah otaknya sudah kaget dengan informasi yang begitu buka mata, langsung buka layar handphone, langsung kaget. Nah, itu bisa bikin kita tuh bawaannya nggak mood seharian, depresi seharian, otak kita jadi males untuk ngapa-ngapain seharian ya. Jadi hindari langsung cek handphone saat bangun tidur, mungkin kasih waktu jeda sekitar 5 atau sampai 10 menit ya, baru kita buka handphone, mungkin ada pekerjaan yang urgent ya, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung bangun tidur langsung buka handphone. Nah informasi tadi pendengar semoga membantu Anda ya siang hari ini, dan kita masih di Riau Siang, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi The Rain ya, Terlatih Patah Hati. Nah, lagu ini spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini ya. Dan pendengar, ketika membicarakan kualitas sumber daya manusia atau ESDM, SDM ya, pendidikan formal, penguasaan teknologi, atau kesiapan kerja, biasanya lebih sering menjadi topik bahasan. Namun, dari semua itu, ada fase yang kerap luput dari perhatian serius, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Nah, padahal fase ini adalah yang paling menentukan kualitas manusia di masa depan. Nah, di fase ini pendengar, otak berkembang pesat, karakter terbentuk, dan fondasi belajar sepanjang hayat dibangun. Kenapa fondasi anak sering dipandang sebelah mata? Nah, fase 1000 HPK masih sering dipersepsikan ya, sekedar urusan gizi dan kesehatan fisik bayi, belum dipahami sebagai strategi inti pembangunan jangka panjang. Nah, menurut peneliti juga dari perspektif psikologis perkembangan, pengalaman anak pada masa awal kehidupan itu membentuk keterampilan fondasi seperti regulasi emosi, perhatian, rasa ingin tahu, kemampuan sosial, dan kepercayaan diri yang menjadi dasar proses belajar sepanjang hayat. Relasi yang hangat ya, tanggapan yang empatis dan suportif, kepekaan terhadap kebutuhan, serta lingkungan yang aman dan memberi ruang eksplorasi menjadi faktor kunci. Bahwa ketika fondasi ini rapuh, dampaknya tidak langsung terlihat ya, tetapi akan muncul kemudian dalam bentuk kesulitan mengelola emosi, rendahnya ketahanan belajar, dan keterbatasan kesiapan sosial. Jadi untuk anak, lingkungan adalah guru ketiga. Nah, dalam kerangka ekologi perkembangan anak terjadi dalam sistem yang saling terhubung dari keluarga, sekolah, hingga konteks sosial yang lebih luas. Jadi merujuk pada pendekatan yang memosisikan lingkungan sebagai guru ketiga setelah orang dewasa dan teman sebaya. Nah, pendengar, lingkungan dirancang bukan sekedar aman atau menarik ya, tetapi juga mampu menjadi ruang yang nyaman bagi anak-anak untuk berpendapat dan bertanya, eksplorasi, dan pastinya untuk berpikir. Oke, membangun keterampilan fondasi anak selain orang tua, selain guru mungkin ya, salah satunya adalah peran lingkungan dan relasi. Oke, semoga membantu ya pendengar informasi-informasi untuk pendengar siang hari ini. Pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Riau siang ya, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada program request pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi di Cek Fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan informasi-informasi serta musik dan lagu spesial untuk pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Nah, kalau seandainya kita mengambil daging hewan kurban itu, nanti akan digunakan untuk masak-masak untuk panitia yang menangkan hewan kurban. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 400 untuk biaya panitia, motor, panitia pemilihnya, panitia apanya, nggak jelas semacam lah, operasionalnya 200.000, maka kita bayar 2.800.
2: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pertumbuhan investasi menjadi pilar atau tonggak pembangunan bangsa dan daerah, sehingga investasi harus terus didorong serta ditingkatkan. Satlantas Polresta Pekanbaru siagakan personel di titik keramaian pusat perbelanjaan yang kerap menyebabkan kemacetan. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragi FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Pertumbuhan investasi menjadi pilar atau tonggak pembangunan bangsa dan daerah, sehingga investasi harus terus didorong serta ditingkatkan. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Untuk pembangunan suatu bangsa atau daerah membutuhkan banyak dukungan, terutama dana yang bersumber dari berbagai pihak, salah satunya investasi. Staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia Imam Sujudi mengatakan, investasi adalah pilar atau tonggak pembangunan suatu bangsa atau daerah. Imam mencontohkan Cina dan Korea Selatan, dulunya bukan merupakan negara maju, namun sekarang ini kedua negara di Asia tersebut menjadi negara maju di dunia yang tumbuh akibat terbukanya investasi. Imam menuturkan dengan kondisi ini maka daerah harus memberikan kemudahan dan kesempatan kepada perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di wilayahnya dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
2: Investasi ini akan menjadi suatu engine of growth di seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Korea, Jepang, pada awal-awalnya mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dari negara middle income trap kemudian menjadi negara maju adalah melalui investasi. Boleh lihat di Cina, di 30 tahun yang lalu, meskipun pemerintah Cina sangat protektif, tapi pada akhirnya mereka membuka pintu selebar-lebar investasi masuk di Cina. Dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan China.
1: Untuk di Provinsi Riau, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSB Riau Vera Angelika Oka menyebutkan investasi terus meningkat. Terlihat di triwulan 1 tahun 2026, total investasi yang masuk mencapai 12,85 triliun rupiah yang menempatkan Riau di peringkat 15 nasional di sektor investasi. Vera menjelaskan untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN, Riau berada di peringkat ke-10 dengan nilai 9,6 triliun rupiah. Sementara penanaman modal asing atau PMA mencapai 197,01 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,25 triliun rupiah.
3: Saat ini terrealisasi di triwulan 1 12 triliun. Jadi kalau misalnya dari 72 triliun kita bagi 4 itu sekitar 18 atau 20 triliun dan mudah-mudahan untuk triwulan 2 hari ini kita bisa dari 200 pelaku usaha tadi yang saya dapat informasi nanti kita ini penggesaan untuk triwulan 2. Jadi harapan kita target untuk triwulan 2 bismillah tercapai.
1: Kepala DPMPTSB Provinsi Rivera Angelika Oka menambahkan, dengan cukup besarnya investasi pada triwulan 1 menempatkan Riau sebagai daerah yang menarik bagi investor. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan dan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung investasi, serta memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor dalam pengurusan perizinan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: MUI Pekanbaru tegaskan aturan penyembelihan hewan kurban di kondisi darurat. Boleh dilakukan dengan niat dan tetap mengikuti prosedur syariat agama, serta memperhatikan keselamatan hewan. Selengkapnya, Alwis Suryatmaja melaporkan.
4: Ketua MUI Pekanbaru Akbarizan memberikan penegasan terkait pengelolaan daging kurban, khususnya yang digunakan untuk panitia pelaksana kurban. Zuhardi, selaku pengurus Masjid Al-Hikmah Komplek Gubernur Pekanbaru mempertanyakan mengenai hukum penggunaan daging kurban untuk memasak bagi panitia yang menangani hewan kurban tersebut.
5: Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya kita mengambil daging hewan kurban itu, nanti akan digunakan untuk masak-masak untuk panitia yang menangkan hewan kurban. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menjawab hal itu, Akbarizan menegaskan bahwa daging kurban bukanlah hak panitia sebagai upah. Pemberian daging hanya boleh dianggap sebagai bagian dari upah kerja yang telah disepakati secara tunai, bukan tambahan dari daging kurban itu sendiri.
6: Tapi kalau untuk yang cuma potong dikasih daging, kasih daging kurban itu upah sebenarnya. Walaupun macam-macam lah alasan-alasan, tapi sesungguhnya itu bagian dari upah dari kerja. Siapapun berdias itu tak boleh dapat bagian khusus untuk itu, karena itu dianggap sebagai upah. Sementara tak boleh daging itu menjadi upah. Terus gimana Pak? Orang itu bekerja, minta lagi kepada jaman korban. Kita tambah ongkos biaya potong untuk mencincangnya, membagi-bagikannya. Maka panitia masjid sebaiknya pisahkan dan beritahu binatang dibeli hanya 2.600. 200 nya untuk biaya panitia, motor, panitia membelinya, panitia apa-apa, nggak ada lah, semacam lah, operasionalnya. 200.000, maka kita bayar 2.800.000.
4: Panitia kurban di Pekanbaru diharapkan dapat memahami dan menjalankannya dengan tepat. Penegasan ini dimaksudkan agar daging kurban disalurkan sesuai aturan agama, panitia menerima haknya secara wajar dan masyarakat yang menerima daging kurban tetap terlindungi. Demikian Alusuran Maja melaporkan.
0: Sempena hari jadi ke-242 tahun Kota Pekanbaru, Terminal Bandar Raya Payung Sekaki bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru gelar lomba mewarnai tingkat PAUD. Berikut Haryo Gunawan melaporkan.
7: Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menggelar lomba mewarnai tingkat PAUD dalam rangka memperingati hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti ratusan siswa PAUD dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru. Kegiatan yang berlangsung di kawasan terminal tersebut menjadi ajang edukasi sekaligus hiburan bagi anak-anak usia dini sekaligus memperkenalkan fasilitas publik kepada masyarakat sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, mengapresiasi inisiatif Terminal BRPS yang telah memfasilitasi kegiatan kreatif bagi anak-anak.
8: Kami mengucapkan terima kasih kepada BPTD Wilayah 2 Provinsi Riau dan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki tentunya yang telah memfasilitasi kegiatan untuk anak-anak kita untuk berkreativitas hari ini di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena nanti anak-anak kami bisa mengenal lebih dekat bagaimana Terminal AKAP Bandar Raya Payung Sekaki ini.
7: Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Terminal BRPS Pekanbaru, Bambang Armanto, menyampaikan ke depan terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga menjadi ruang publik yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
9: Ke depan kami akan melakukan pelayanan satu pintu juga, Pak. Jadi yang ada di rayon-rayon di sini, bisa nanti akan bergabung di sini. Itu harapan kami, Pak Kadis. Izin. Tentunya setelah ini, kami berharap bukan hanya event ini aja yang ada di sini, tapi tentu kolaborasi dengan pemerintah kota, kami sangat mengharapkan Pak Kadis agar terminal kita pengenalan-pengenalan dan lain-lain.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan Terminal BRPS Pekanbaru dapat semakin dikenal sebagai ruang publik yang ramah anak dan edukatif, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan kegiatan positif di ruang publik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Potensi ekonomi fotografi jalanan, jasa foto olahraga di kawasan Diponegoro jadi sarana dokumentasi dan sumber pendapatan. Selengkapnya Radotul Fatiha Rizani, kontributor RRI Pekanbaru.
10: Tren olahraga lari di Kota Pekanbaru tidak hanya meningkatkan kesadaran kesehatan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pecinta fotografi. Sepanjang jalan di Diponegoro, kehadiran fotografer jalanan kini menjadi pemandangan rutin, khususnya pada sore hari saat warga ramai berolahraga. Kehadiran mereka sangat dinantikan para pelari karena kualitas gambar yang dihasilkan jauh lebih indah untuk kebutuhan konten media sosial maupun arsip pribadi. Salah seorang pelari, Reina, mengaku senang dengan adanya jasa foto ini karena bisa mendapatkan dokumentasi berkualitas dengan harga yang terjangkau.
11: Ya, sekarang kalau lari di Diponegoro makin semangat karena banyak fotografer di pinggir jalan. Hasil fotonya juga jauh lebih bagus, Kak, dan pada profesional dibanding kita selfie pakai HP sendiri kan. Biasanya abis lari saya sih langsung cek sosmed mereka buat cari foto saya, terus saya beli buat kenang-kenangan atau diupload ke sosmed.
10: Bagi para fotografer, kegiatan ini bukan sekedar menyalurkan bakat, melainkan sudah menjadi profesi sampingan yang menjanjikan. Dengan sistem pembayaran per file foto yang diunggah ke Drive, para fotografer ini bisa menghasilkan pendapatan tambahan setiap harinya. Alfa, seorang fotografer jalanan, mengungkapkan bahwa aktivitas ini menjadi cara paling menyenangkan untuk mendapatkan penghasilan karena berangkat dari kegemaran pribadi.
12: Kami standby di sini sih hampir setiap sore karena memang sekarang lagi homo-homonya orang lari-lari sore kayak gini. Sistemnya kami ambil foto, lalu nanti filenya kami upload ke Google Drive. Para pelari nanti bisa cek dan beli fotonya langsung dari sana. Ini cukup menjadi peluang pendapatan yang lumayan besar bagi kami, para fotografer dan teman-teman yang lain yang sehobi, sekalian untuk menyalurkan hobi kami juga. begitu.
10: Meski menjadi peluang bisnis, para fotografer dan pelari dihimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas di sepanjang kawasan jalan Diponegoro, sehingga aktivitas olahraga tetap nyaman dan ekonomi kreatif lokal dapat terus berkembang. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kepulauan Meranti lakukan jemput bola lewat program Ordal. Kontributor RRI Pekanbaru, M. Isnaini, melaporkan.
13: Guna memastikan seluruh warga Kepulauan Meranti tercatat dalam administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kepulauan Meranti terus melakukan sejumlah upaya, salah satunya lewat program jemput bola ke desa-desa. Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti Agus Yawidodo mengaku langkah jemput bola saat ini tidak hanya dilakukan oleh Disdukcapil namun juga seluruh UPT yang ada di sejumlah kecamatan. Tak hanya jemput bola saat ini, pihaknya juga tengah melakukan program Ordal, yakni jemput bola bagi orang dalam gangguan jiwa, disabilitas, dan lansia. Ketiga sasaran itu merupakan prioritas yang harus dicapai sehingga tidak ada lagi warga Meranti yang tidak memiliki administrasi kependudukan baik KK maupun KTP elektronik. Guna mensukseskan program tersebut, langkah koordinasi bersama pihak desa juga dilakukan agar program tersebut bisa lebih maksimal.
14: Pelayak jemput bola itu untuk Ordal itu, khusus Ordal itu bukan orang dalam. Orang dalam gangguan jiwa, sudah itu disabilitas, lansia, itu juga kita rekam. Kemudian disabilitas yang kurang dari segi fisik ataupun apa, sementara autis gitu kan, disabilitas itu juga kita lakukan perekaman. Kemudian lansia juga kita datangi. Kita mungkin orang tua kita suruh ke kantor atau suruh ke UPT, kita yang datangi.
13: Widodo menambahkan saat ini pihaknya juga selalu melakukan roadshow ke sejumlah wilayah Meranti yang sulit terjangkau. Dalam kunjungan itu pihaknya selalu berkoordinasi agar saat perekaman banyak warga yang hadir sehingga hasilnya lebih maksimal. Kontributor Mawesna ini dari Pekanbaru.
0: Satlantas Polresta Pekanbaru siagakan personil di titik-titik keramaian pusat perbelanjaan yang kerap menyebabkan kemacetan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
15: Satlantas Polresta Pekanbaru menyiagakan personil di sejumlah titik rawan kemacetan selama akhir pekan dan libur panjang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat perbelanjaan maupun lokasi wisata di Kota Pekanbaru. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, personil telah ditempatkan di sejumlah ruas jalan strategis yang dipadati kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk. Menurutnya, pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas.
16: Satlantas Polresta Pekanbaru bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan pengaturan juga patroli di titik-titik rawan atau di tempat khusus kegiatan masyarakat yang kiranya dapat menjadi potensi keramaian maupun kepadatan arus lalu lintas. Bahwa di setiap titik-titik pusat perbelanjaan utama yaitu di Simpang RW terdapat 8 personil yang berjaga di pos Gurindam 5 dan ada 4 personil yang mobile apabila terjadi kepadatan di simpang tersebut.
15: Selain melakukan pengaturan, personil di lapangan juga memberikan himbauan kepada pengendara agar tetap tertib dan mematuhi aturan berlalu lintas. Insar, beberapa kawasan yang menjadi fokus pengamanan diantaranya jalan protokol, area pusat perbelanjaan modern, serta akses menuju tempat wisata yang mengalami peningkatan aktivitas masyarakat pada akhir pekan ini. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara dan mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pertina Pekanbaru akan menggelar musyawarah cabang luar biasa atau Muscablub ya, dengan Bob Wendrianto sebagai calon tunggal ketua Pertina periode 2026-2030. Selengkapnya Khairani Januarini melaporkan.
1: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Pekanbaru akan menggelar musyawarah cabang luar biasa Muscablub pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Gedung XPPLP Riau, Jalan Kaharudin Nasution, Gang Setia, Pekanbaru. Agenda tersebut menjadi penentu kepengurusan baru Pertina Pekanbaru masa bakti 2026-2030. Menjelang pelaksanaan Muscablub, tahapan pendaftaran calon ketua telah resmi ditutup pada 15 Mei lalu. Hingga batas akhir pengembalian berkas, hanya satu kandidat yang mendaftar, yakni Bob Wendrianto. Bob Wendrianto maju dengan dukungan 5 sasana boxing camp di Pekanbaru, yakni Mahatidana, Siantarmen, Wira, Lancang Kuning, dan Tameng. Berkas pencalonannya diterima langsung oleh tim penjaringan dan penyaringan TPP di XPPLP Riau. Karateker Ketua Pengurus Pertina Kota Pekanbaru, Herli Aldino, mengatakan seluruh tahapan penjaringan calon ketua telah berjalan sesuai jadwal sejak dibuka pada 13 Mei lalu. Muscablub Pertina direncanakan dihadiri Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih dan diharapkan kepengurusan baru mampu memperkuat pembinaan atlet tinju serta meningkatkan prestasi olahraga tinju di Kota Pekanbaru.
2: Kalau untuk muskot kita besok itu insya Allah jam 13.30 kita sudah mulai. Kita memakai sarana di gedung XPPLP di Marpoya, di Gang Setia. Hanya Sabtu calon yang mendaftar membawa dukungan 5 sasana yang terdaftar di Pertina Kota Pekanbaru atas nama Bob Wendrianto.
1: Sementara itu, perkembangan organisasi tinju juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Pertina Inhil baru saja menetapkan Hadi Subroto sebagai Ketua Umum Pengcap Pertina Inhil periode 2026-2030. Hadi Subroto menegaskan komitmennya untuk membangkitkan olahraga tinju di Indragiri Hilir. Ia ingin memperluas pembinaan atlet sejak usia pelajar dengan melakukan penjaringan bibit muda langsung ke sekolah-sekolah.
3: Kalau saya kepingin lebih memasukkan Pertina yang ada di Inhil. Satu, yang kedua, jadi nanti rencana saya ingin pergi ke sekolah-sekolah SMP yang mau kelas 3 atau SMA mau kelas 1, itu nanti sedikit banyak sudah kami mau mendatangi kepala sekolah untuk bisa berkontribusi, siapa tahu dari jiwa anak itu ada yang ingin menjadi seorang atlet tinju.
1: Dengan segera terbentuknya kepengurusan baru, Pertina Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet dan melahirkan petinju muda berprestasi dan dapat mengharumkan nama Riau di berbagai ajang olahraga. Demikian Khairan Januari ini melapor.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pertumbuhan investasi menjadi pilar atau tonggak pembangunan bangsa dan daerah, sehingga investasi harus terus didorong serta ditingkatkan. Satlantas Polresta Pekanbaru siagakan personil di titik keramaian pusat perbelanjaan yang kerap menyebabkan kemacetan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Yelah, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
2: Hati-hati ya, papa.
0: Iya, sayang. Dadah, Adek.
2: Dadah, Pak.
0: Dadah. Ya, ya, Pak. Baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, ya, ya, ya, Pak. Baik, Pak, ya, Pak.
2: Hati-hati ya, Bapak.
3: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah, dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
2: Bapaknya mana?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita di program Request Pro 1 ya. Hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat, 1 jam lebih ya, 1 jam 20 menit ke depan ya. Untuk pendengar yang mau request lagu atau mungkin salam-salam spesialnya di siang hari ini, silahkan untuk pendengar di line telepon kita juga boleh, atau mungkin mau dipesan singkat line WA boleh juga, 0811-7673-991. Sepertinya sudah ramai sekali. Iya, udah ramai banget ya. Selamat siang, Request Pro 1.
1: Request siang, Request Pro 1, Kak Riri, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Ocu, amin.
1: Apa kabar, Kak Riri, sehat, Kak Riri?
0: Alhamdulillah sehat, Ocu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat nih, Kak Riri. Lama gak dengar suara Kak Riri, kemana aja?
0: Ada, masih di sini.
1: Iya, kemana saja lah lagi ya kan?
0: Iya, jangan nggak dong.
1: Mungkin kemana-mana lagi.
0: Di sini aja.
1: Iya.
0: Ocu mau lagu apa siang ini?
1: Riri ada playlist nggak ya?
0: Playlist boleh. Ntar dulu, mau cari
1: yang ini. Yang nggak playlist ada?
0: Boleh dicariin nanti ya, lagu siapa?
1: Dari siapa lah ya?
0: Siapa?
1: Dari Armada lah ya.
0: Armada, boleh?
1: Judulnya apa enaknya ya? Hargai Aku.
0: Hargai Aku, siap. Ada salamnya untuk siapa?
1: Salam sama untuk Kak Riri yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih Cu.
1: Lalu panjang umur muda rezeki.
0: Amin.
1: Terus untuk apa nih, untuk Bunda Isal, untuk Bang Al juga ya, di Rakan Hulu, terus untuk Bang Rebani di rumah ya, lama gak bersalami, gak kabar Bang Rebani. Nah, sebenarnya jarang gabung di RI dan baru nih, semalam 2 hari, kemarin gak juga gabung di RI lain sekarang.
0: Iya.
1: Pengen apa namanya, mengembara kan RI di ujung jari banyak sekali.
0: Iya.
1: Terus salam untuk Bang Simpson, Bang Deddy ya. Terus untuk siapa, Bunda Rutini, Bunda Darma Ilis, Bunda Tika, Bunda Yus ya. Ada Kak Ros, ada Kak Nena, ada Bang Arjuna ya. Salam untuk Bang Yono, Bang Arman Kampung Lewe, Bunda Kembar juga, semua-semua yang ada aja lah Kak Riri.
0: Oke.
1: Lagunya ada Kak Riri?
0: Ada.
1: Ya, spesial untuk kita berdua aja lah ya. Nah, yang lain jangan ngontrak.
0: Iya, baik.
1: Oke Kak Riri, makasih ya.
0: Sama-sama Ocu, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo di Bang Kinang ya. Oke, untuk pendengar yang gak bisa masuk di line telepon, boleh kok di line WA kita pesan singkat, sebutkan namanya dan mau lagu apanya ya. Selamat siang, Request Pro 1.
1: Selamat siang, Pro 1, requestan lagu Mbak Riri.
0: Iya, ini dengan Mak Diman ya.
1: Ah ya, Mak Diman Payakumbu.
0: Sehat Mak Diman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jangan berpikir ya. Oh, enggak, mendung sedih.
1: Tidak, di sini yang mendung aja.
0: Pekumbu gimana?
1: Mendung.
0: Mendung ya?
1: Ya.
0: Iya, sehat-sehat ya. Mak Diman mau lagu apa siang ini?
1: Lagunya lah, pilih orang, enggak ada siap.
0: Boleh, mau pilih sendiri boleh, mau yang di playlist juga boleh.
1: Dianti Sesa lah, Mbak Riri.
0: Dianti Sesa, judulnya yang mana aja?
1: Sembarangan aja lah, mantap diri Bang Dek Mbak Ririnya, itulah.
0: Oke, okay. Siap ya. Ditunggu lagunya. Ada salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam untuk Mbak Riri. Mama Kembar lah, Bang.
0: Alun.
1: Mama kami belum ya?
0: Belum.
1: Salam lah Mama kami, Mama Kembar.
0: Iya.
1: Kecuali Minambu. Untuk Bu Ros. Untuk Bu Desal.
0: Iya.
1: Bu Pina, untuk Bang Rudi. Adi di Basra, untuk Bang Kingston,
0: yeah.
1: Pak Mali, Pak Atong, untuk Jawa, ya, semua aja lah Mbak Riri.
0: Okay, terima kasih Mak Diman.
1: Kadang-kadang susah masuk Mbak Riri, kadang nak dapat. Mbak Diman lima jitu terus.
0: Alhamdulillah, monitor ya, terus ya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbuh, lagunya Dianti Sesa, kita pilihkan yang Satukanlah Hati Kami ya. Oh ya, gak apa-apa ya. Oke, sebentar ya. Iya, selamat siang. Terputus ya. Halo, selamat siang request Pro 1.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ocu Buyung di Pantai Cermin.
0: Ocu Buyung sehat?
2: Alhamdulillah, cari di mana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin.
0: Mm-mm. Ocu Buyung mau lagu apa siang ini?
2: Lagu kita pilihkan aja sama kata.
0: Oke, okay, siap. Ada salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama untuk Kak Riri, sama tugas sampai kontak sesuai. Ada Jamin yang barusan turun tadi, siapa?
0: Mak Diman.
2: Salamkannya sama Mak Diman juga. Sampai selalu ada si siapa, Nena Aska juga. Ada punya istri di apa, kasih pengelayan. Pokoknya semua yang dapat salam tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Semuanya untuk Kak Riri, semua tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ocu Buyung di Pantai Cermin ya. Satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request. Satu penelpon lagi, selamat siang, request Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Mbak Riri.
0: Iya, Mama Fahmi sehat?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Riri.
0: Lagi apa ini?
3: Jumpa lagi kita ya.
0: Iya, lagi apa ini?
3: Lagi santai.
0: Lagi santai. Udah makan siang belum?
3: Alhamdulillah udah.
0: Dari
3: diri sendiri gimana?
0: Belum.
3: Oh belum. Nanti setelah putar lagi ya.
0: Siap, aman. Mau lagu apa?
3: Lagunya dari, ini dari Sarah Fazira bisa Mbak Riri?
0: Sarah Fazira?
3: Iya.
0: Yang mana judulnya?
3: Lati.
0: Bentar dulu, siapa? Sarah ya?
3: Iya, dia duet ya.
0: Sarah
3: Fazira.
0: Judulnya?
3: Lati.
0: Melati?
3: Latih.
0: Oh, Latih.
3: Iya.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, salamnya dibungkus rapi aja Mbak Maririn. Seperti yang tadi malam aja ya. Udah asam pejet kayaknya karena mau
0: ngantuk. Iya, benar.
3: Salam Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
3: Okay. Selamat sampai tujuannya nanti.
0: Terima kasih.
3: Dimurahkan rezekinya sekeluarga. Terima kasih Mbak Riri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita siang hari ini. Sudah banyak sekali nih yang request lagu. Jadi kita ke lagu dulu ya pendengar. Lagu-lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada siang hari ini. Kita masih di request Pro 1. Nanti kita buka lagi penelpon ya. Sabar dulu ya. Dan selamat siang juga untuk yang sudah bergabung di line WA kita siang hari ini. Ada Mas Agung nih kayaknya ya. Iya benar, Mas Agung di Sri Kandi ya. Lagunya saya misi Morangkir Dia atau Nadib Basalama. Nanti kita pilihkan salah satu ya. Salam kompaknya untuk Mbak Riri Handayani dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih Mbak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Riri, ini Bunda Yani di Jalan Paus. Waalaikumsalam Bunda Yani. Lagunya Tanto Yahya, judulnya Riri aja yang cariin. Salam untuk semua. Terima kasih Riri, sama-sama. Terima kasih kembali Bunda Yani. Sehat selalu ya. Assalamualaikum Uni Riri, Iko udah Angga di kuliah. Waalaikumsalam Angga. Lagunya ikutan aja. Uni Riri dapat salam dari Ucok Sembara Udi Malik. Oke, okay, salam kembali untuk semuanya ya. Terima kasih banyak. Dan kita ke lagu dulu. Lagu spesial dari Armada, Hargai Aku. Ini khusus untuk pendengar setia RRI Pro 1 dan juga untuk Ocu Amin yang request lagu ini ya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Siang.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, siang hari ini saat kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook ya, yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG, dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax. Nah, dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2026. Menurut artikel itu, peristiwa dan foto bukan perusahaan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Nah, pendengar, selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulet ya. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kheroni, distrik Karbi Anglong Barat, Assam, India. Dan pendengar, demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita buka lagi penelpon ya untuk yang mau request lagu siang hari ini ataupun mau salam-salam spesialnya saja. Halo, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Jerry di Arengka, Kak Riri.
0: Bang Jerry di Arengka ya. Bang Jerry mau lagu ya. Apa siang ini?
1: Bintang 14 Hari Kangen Ben ada.
0: Kangen Ben, bentar ya. Coba cari dulu, ada apa enggak ya? Kangen.
1: Ada.
0: Bentar ya.
1: Ada kan?
0: Biasanya ada enggak?
1: Aku nanya Kak Riri, ada enggak?
0: Iya, ini lagi dicari. Bentar ya Bang, kalau ada nanti, atau nanti aja ya. Kalau ada nanti diputarkan ya, kabar ya.
1: Kalau enggak ada, Kangen Ben yang lain aja lah, enggak apa-apa.
0: Pokoknya Kangen Ben ya.
1: Tapi utamakan Bintang 14 Hari itu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Kak Riri aja lah ya.
0: Terima kasih.
1: Spesialnya buat Kak Riri aja. Nanti pulang hati-hati ya Kak Riri ya.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Jerry.
1: Oke, selamat siang Kak Riri.
0: Sama-sama, ya. Selamat siang kembali. Iya, Bang Jerry di Arengka, terima kasih banyak ya. Kangen Ben ya, sambil dicari ya. Ini kayaknya lagi masih proses nih Bang Jerry. Halo, selamat siang Request Pro 1.
2: Selamat siang Request Pro 1. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Al dari Pasir Pengarayan.
0: Bang Al di Pasir Pengarayan. Bang Al sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Riri udah makan?
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Iya, semangat ya.
0: Semangat dong kalau udah makan.
2: Siang malam dunia ini, siang malam.
0: Iya, harus semangat. Dari malam ke siang ya kan?
2: Iya, iya itu.
0: Bang Al mau lagu apa nih siang ini?
2: Lagunya dari Ari Lasso ya, tolong diputarkan Cinta Terakhir ya.
0: Ari Lasso Cinta Terakhir, oke, ada iya. Salamnya?
2: Salamnya terutama untuk Ariri, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya terus untuk Ocu Amin, Bang Simpson, Bunda Isal, Ibu Ros, Bang Rudi, Bang Adi, Pak Mali. Ya pokoknya buat semua pendengar lah dimanapun berada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldi Pasir Pangarayan ya. Oke. Silakan untuk pendengar ya di line telepon kita masih buka nih untuk pendengar yang mau request lagunya ataupun cuma mau salam-salam aja juga gak apa-apa. Iya, selamat siang Request Pro 1.
3: Assalamualaikum anak Pak Mali yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mali.
3: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Mali gimana?
3: Alhamdulillah sehat walaf ya.
0: Mau lagu apa sih?
3: Aman terkendali.
0: Siap, aman terkendali ya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
3: Lagunya dari siapa Lari?
0: Siapa?
3: Dari Republik.
0: Republik yang mana?
3: Apa tuh judulnya Selimut Tetangga.
0: Oh, Selimut Tetangga, oke okay. Ada ya. Salamnya Pak Mali.
3: Salam istimewa untuk Ananda, sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
3: Tetap ceria
0: ya.
3: Kumpul duitnya.
0: Amin.
3: Untuk Bu Isal ya, pas ada pengerayaan. Nggak lupa juga untuk Bang Al tadi ya. Untuk Bu Yus juga. Untuk siapa tadi, Ocu Buyung ya.
0: Yeah.
3: Ocu Buyung. Untuk Putra Peliang juga ya.
0: Yeah.
3: Ya itu aja ya hari ini ya.
0: Okay.
3: Terima kasih untuk Ibu Fahmi, apa Mama Fahmi juga nggak lupa ya.
0: Ya.
3: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Pak Mali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mali ya di Pekanbaru. Pak Mali di mana ya? Hang Tuah ya kalau nggak salah ya. Iya, silakan ya untuk mendengar. Boleh juga di line WA kita pesan singkat siang hari ini. Tapi sebelumnya saya sapa dulu untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi bersantai di rumah bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya. Selamat beristirahat tentunya, menikmati hari libur karena besok itu mulai beraktivitas lagi. Kan ada istilahnya ya, Senin, hari Senin adalah hari sibuk, hari yang sedikit berat untuk beraktivitas ya, hatinya maksudnya ya. Oke, selamat siang juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita, ada Bunga di Perawang ya, lagunya Niki Ardila atau Melly Guslow, Bertemu Kembali. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Satu penelpon lagi lah ya, sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini. Selamat siang, request Pro 1.
4: Siang, request Pro 1. Waalaikumsalam Mbak Riri.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Lupa Mbak Riri ya.
0: Lupa.
4: Vina di Prawang.
0: Oh, Kak Vina ternyata.
4: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Kak Vina gimana kabarnya?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Lagu.
4: Request lagu itu ada Titi DJ featuring sama Diana Nasution.
0: Titi DJ, judulnya apa ya?
4: Jangan Biarkan.
0: Jangan Biarkan, coba nanti dicari ya Kak Vina ya.
4: Siap. Okay deh.
0: Ada salamnya?
4: Salamnya buat semua pendengar Pro 1.
0: Okay.
4: Lagunya buat Riri aja yang cantik ya.
0: Terima kasih Kak Vina.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Prawang ya. Pendengar kita ke lagu lagi ya. Lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini. Untuk yang sudah request sabar dulu ya. Mungkin kayaknya kalau misalnya tidak terputarkan, mungkin tidak ada di playlist. Tapi nanti saya usahakan, saya carikan ya. Sabar dulu ya. Kita ke Citra Scholastica kali ini. Teman tapi mesra, spesial untuk pendengar setia Riri Pro 1. Dimana saja Anda berada, kita masih di request Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Melly Goeslaw featuring Nick Ardila ya, Bertemu Kembali. Nah, lagu ini spesial untuk yang request tadi siapa ya? Bunga di Perawang ya, request lagu Nick Ardila, dan juga untuk Munawir Matareng di Arengka. Semoga senang sama lagunya ya, yang sudah diputarkan lagunya. Nah, pendengar, kita masih di request Pro 1 ya, hingga jelang pukul 14:55 nanti. Dan untuk pendengar yang mau request lagu, mungkin sudah kita tidak bisa terima lagi, sudah kita stop ya. Dan semoga senang sama lagu-lagunya yang sudah saya putarkan. Tadi sudah ada lagu Kangen Band ya, Bintang 14 Hari untuk Mas Bang Jerry ya di Arengka. Tadi juga sudah ada Republik Selimut Tetangga untuk Pak Mali di Pekanbaru. Dan ini Melly Goeslaw, Bertemu Kembali, spesial untuk Bunga di Perawang. Baik pendengar, kali ini kita ke lagu spesial yang di request sama siapa tadi ya? Oh, Bang Al ya, di Pasir Pangarayan. Ari Lasso dengan Cinta Terakhir. Nah, spesial untuk yang request ya, dan juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada.

0: kita.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan RRI Batam ya, untuk berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia.

0: pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar.
1: Memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan hari Rabu kan kapal 3 orang.
2: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang bongkar operasi judi online di rumah kontrakan sebanyak 4 pelaku diamankan beserta barang bukti. Selengkapnya dilaporkan reporter Rizvan Badrian.
3: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamirik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layar aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
0: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
3: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah, serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional, mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
4: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan 10 sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS saat ini berada di luar negeri.
3: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Libur nasional, jumlah penumpang pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Air Putih Bengkalis alami peningkatan. Dinas Perhubungan menurunkan 4 kapal untuk menghandle kondisi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Roro dan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari mengalami peningkatan signifikan sejak Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Lonjakan penumpang dan kendaraan tersebut terjadi seiring momentum libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama 14 hingga 15 Mei 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pun melakukan berbagai langkah antisipasi guna mengurai antrean kendaraan di pelabuhan apabila terjadi peningkatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansah melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menambah armada kapal yang beroperasi untuk melayani masyarakat selama masa libur nasional. Dengan mengoperasikan 4 armada kapal sejak Kamis kemarin, 4 kapal ini akan tetap beroperasi hingga minggu mendatang. Menurut Edi Kurniawan, peningkatan antrian saat ini masih didominasi kendaraan kecil atau mobil pribadi, sementara kendaraan angkutan besar masih dalam kondisi normal. Ia juga menyebutkan arus kendaraan dari arah Sungai Pakning menuju Pelabuhan Bengkalis masih relatif lancar dan belum terjadi kepadatan signifikan.
1: Kalau dari Sungai Selari, saya tadi pantau masih mengalir aja, artinya masih ini nggak nunggu muatan. Kalau yang di Bengkalis memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan hari Rabu kan kapal beroperasi tiga biasanya. Semalam kami tambah satu kapal lagi jadi empat. Menjelang malam.
5: Namun demikian, Dinas Perhubungan juga mengakui masih terdapat kendala pada dermaga 2 Sungai Pakning. Ponton di dermaga tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk kendaraan angkutan berat. Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Ijaz, mengaku harus menunggu cukup lama sebelumnya bisa masuk kapal. Ia tiba di pelabuhan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan baru bisa berangkat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, antrian pada hari ini diakuinya cukup ramai.
6: Sekitar jam 9.
1: 9, ya.
6: Bawa apa? Bawa mobil Grandmack.
1: Grandmack?
6: Ya.
1: Grandmack itu bawa barang?
6: Ya.
1: Jam 9 tadi masuk, itu masih ramai orang udah?
6: Udah ramai, Pak.
1: Udah ramai juga, ya?
6: Udah penuh.
5: Adapun kapal yang beroperasi melayani penyeberangan air putih Sungai Selari saat ini yakni KMP Suwarna Putri, KMP Bahari Nusantara, KMP Permata Lestari, dan KMP Sereya Domar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Ranai. Berika Agus Subandi atau Erik berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Berikut laporan Analia Widi.
8: Atlet pickleball asal Kabupaten Natuna, Berika Agus Subandi atau yang akrab disapa Erik, berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Erik tampil di kategori tunggal putra amatir dan sukses menembus partai final turnamen internasional tersebut. Dalam perjalanannya menuju babak final, Erik menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan sejumlah lawan dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Erik kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraihnya di ajang internasional tersebut. Ia menilai pengalaman bertanding melawan atlet dari berbagai negara menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa mendatang.
9: Alhamdulillah atas perolehan medali perak ini, meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi pengalaman ini sangat-sangat luar biasa bagi kami.
8: Selama mengikuti turnamen, Erik mendapat pendampingan langsung dari pelatih Andi yang terus memberikan arahan strategi serta motivasi baik dalam latihan maupun pada pertandingan. Dukungan tersebut turut membantu Erik tampil percaya diri menghadapi para pesaingnya di lapangan.
9: PPA Kuala Lumpur Open tanggal 13 sampai 17 Mei merupakan bagian dari PPA Asia Tour yang merupakan level tertinggi kompetisi pickleball yang ada di dunia, diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai negara. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kompetisi tingkat dunia ini, kami melakukan peningkatan tidak hanya frekuensi latihan tapi juga intensitas latihan dalam beberapa pekan terakhir.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih atlet asal Natuna tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi Erik dinilai dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan berani tampil di ajang nasional maupun internasional. Pemerintah daerah juga berharap capaian tersebut mampu mendorong perkembangan olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Dari Ranai kita menuju RRI Bukit Tinggi. Tiga atlet Sumbar berjaya pada ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026. Berikut laporan Joni Barbeta.
10: Tiga atlet pencak silat Sumatera Barat sukses mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia di kancah internasional dalam ajang Belgium Open Pencak Silat Championship 2026 di Schoten, Belgia. Kontingen Sumatera Barat menorehkan prestasi gemilang dengan raihan 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas diraih Rama Ken Sigit yang tampil impresif di kelas A putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu Zahra Fadli menyumbangkan medali perak dari kelas D putri 60 hingga 65 kg. Adapun medali perunggu dipersembahkan M Farid dari kelas B putra 50 hingga 55 kg. Ketiga atlet tersebut berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia. Selain berprestasi di arena pertandingan, mereka juga memiliki latar belakang yang membanggakan. Ramakin merupakan anggota Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat. Melalui jalur prestasi, Farid tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan Zahra merupakan mahasiswi STIKES Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Serullah mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan keberhasilan atlet daerah di level internasional harus didukung dengan pembinaan berkelanjutan, termasuk membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung pendanaan dan pengembangan prestasi atlet di kemudian harinya.
11: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
12: Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang prestasi, olahraga prestasi. Kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kepada pihak-pihak, mungkin pengusaha-pengusaha, inilah saatnya ya membantu pemuda-pemudi kita sehingga mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengharikan prestasi-prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, untuk kita semua.
10: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dari RRI Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita selanjutnya kami hadirkan dari RRI Batam. Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantam virus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
13: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
14: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
13: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
15: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
13: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
2: Pendengar RRI Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, kami hadirkan perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penuh haru bagi Wan Izar, jamaah haji tertua asal Kabupaten Natuna tahun 2026. Di usianya 80 tahun, petani kelapa ini akhirnya mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji setelah melalui penantian panjang bersama doa dan dukungan keluarga. Berikut feature produksi RRI Ranai yang dibawakan Erik Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirta Yasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju tanah suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua, berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lansia. Dukungan keluarga menjadi kekuatan besarnya. Dengan 6 anaknya dan 13 cucu, doa terus mengalir untuknya. Di momen perpisahan itu, pelukan dari anak dan cucunya terasa begitu erat, seakan menyampaikan harapan agar ia kembali dengan selamat.
1: Ya, ini umur berapa, Pak? 80. Ini haji keberapa? Apa? Haji pertama. Iya. Ini menunggu berapa tahun, Pak, setelah nanti sampai di berangkat di tahun 2026?
2: Kenal lansia. 5 tahun sudah mulai kurang.
1: Oh, 5 tahun. Sampai 5 tahun. Gimana kesannya untuk haji 2026 seperti apa?
2: Apanya?
1: Kesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini?
2: Alhamdulillah. Pak,
1: berarti Aki daftar tahun berapa nih?
2: Tahun 2020.
1: 2020 berarti?
2: 2020.
1: 5 tahun Aki. Kan prioritas lansia tadi.
2: Cepat.
1: Ini Pak Lanta. Tapi Ki, sehari-hari Aki ke Bestor yang berikut.
0: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju tanah suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai, Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu ya, langsung dari RRI Batam untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, kita masih di Riau Sore, masih ada saya Riri Handayani atau Maria Anda tentunya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Riau Sore nanti ya. Nah pendengar, curah hujan tinggi, karhutla menurun, waspada banjir di Riau. Nah ini dia, curah hujan yang kembali tinggi di Provinsi Riau membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BMKG, BPBD Damkar Riau juga meningkatkan koordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota. Langkah ini dilakukan untuk memantau potensi bencana di sejumlah wilayah, terutama ancaman banjir dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Nah, Kepala BPBD Damkar Riau, M.Edi Afrizal mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, hujan turun cukup merata di hampir seluruh wilayah Riau. Nah, kondisi tersebut berdampak positif terhadap penanganan karhutla yang sebelumnya sempat terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, titik karhutla yang sebelumnya muncul di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Pelalawan kini sudah berhasil dipadamkan ya. Nah, tim gabungan melakukan upaya pemadaman melalui jalur darat dan udara sebelum akhirnya hujan membantu mempercepat proses pemadaman. Nah, untuk karhutla sudah nihil ya, beberapa daerah yang sebelumnya sempat ada karhutla saat ini sudah padam. Hujan belakangan ini terjadi cukup merata di wilayah Riau. Nah, di sisi lain BPBD Damkar Riau hingga kini belum menerima laporan adanya daerah yang terdampak banjir ya akibat meningkatnya curah hujan. Nah, meski demikian pendengar, pihaknya tetap meminta seluruh BPBD Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. BPBD Riau juga sempat menerima informasi mengenai kenaikan permukaan Sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi ya. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung sementara dan saat ini debit air sungai dilaporkan sudah kembali normal. Nah, pendengar, informasi terkait curah hujan tinggi, karhutla menurun, waspada banjir di Riau, informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id. Untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Tata Janeta ya, Penipu Hati. Nah pendengar, pemutusan rantai insentif finansial dari para pengguna jalan dinilai menjadi kunci utama dalam memberantas keberadaan pengaruh lalu lintas liar atau paogah. Nah selama pengendara masih memberikan koin atau uang tunai ke beberapa mereka di titik-titik putaran arah U-turn akan terus menjamur dan sulit dihilangkan. Nah, Dinas Perhubungan atau di Sub Kota Pekanbaru kini menggalang kekompakan masyarakat ya pengguna jalan untuk tidak lagi memberikan imbalan sepeser pun. Pola penertiban di lapangan ini dikombinasikan antara edukasi publik dan pembersihan area rawan seperti Jalan Tuan Kutambusai, HR Subrantas, serta Jalan Soekarno-Hatta. Nah, Kepala Disub Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, menjelaskan bahwa langkah persuasif di lapangan terus diimbangi dengan peningkatan intensitas pengawasan. Jadi hal ini dilakukan karena para pengatur liar tersebut kerap memanfaatkan kelengahan petugas dan bermain kucing-kucingan di jalur-jalur sibuk. Nah, otoritas transportasi menegaskan bahwa kehadiran Pak Ogah justru kontraproduktif ya terhadap kelancaran arus lalu lintas kota. Nah, bukannya mengurangi kepadatan, aktivitas komersial ilegal di sela-sela kendaraan yang berputar arah tersebut justru memicu penyumbatan laju kendaraan yang parah ya. Nah, dalam setiap operasi penyisiran, personel di lapangan tidak ragu untuk mengambil tindakan mulai dari pemberian peringatan keras hingga pengamanan bagi yang membandel. Nah, penertiban ini dipastikan berjalan rutin guna memastikan fungsi jalan raya kembali sesuai dengan peruntukannya. Nah, kesuksesan sterilisasi jalur protokol ini pada akhirnya sangat bergantung pada komitmen bersama ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Tanpa adanya pasokan uang dari para pengemudi, motivasi para pengatur liar untuk menguasai U-turn kota dipastikan akan luntur dengan sendirinya ya. Nah, informasi terkait di Sub Pekanbaru meminta pengendara stop beri uang ke Pak Ogah. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini ya, Minggu 17 Mei 2026. Kita masih di Riau Sore tentunya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: sore.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dan dipilih dan dalam pemilihan Presiden 2029. Nah, video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan mengundurkan diri dari panggung politik nasional. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam musyawarah nasional 16 ya, pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Nah, dalam pidato itu Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan Ketua Umum sebagai Ketua Umum PB IPSI ya, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden Pilpres 2029. Nah, dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencak silat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Jam 14.12 menit saat ini.
3: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, sore hari ini tumpukan sedimen di dasar saluran air kini menjadi target utama dalam operasi sterilisasi jalur pembuangan di Kota Pekanbaru. Nah, langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh sistem pembuangan air perkotaan tetap berfungsi optimal di tengah ancaman anomali cuaca. Nah, manajemen penanggulangan risiko ini mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR memperluas skala prioritas kerja mereka di lapangan ya. Pembersihan kini tidak lagi menyasar parit kecil di pemukiman, melainkan merambah ke area anak sungai hingga jalur sungai utama yang membelah kota. Nah, Wali Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa pemeliharaan berkala merupakan instrumen wajib untuk menjaga daya tampung infrastruktur penunjang agar tetap berfungsi. Nah, salah satu titik krusial yang mendapat penanganan intensif adalah saluran utama di koridor Jalan Labersa, Kecamatan Bukit Raya ya. Nah, di lokasi tersebut, ketebalan lumpur di dasar parit terpaksa dikupas menggunakan ekskavator demi mengembalikan volume tampung air secara drastis. Nah, pendengar, upaya pengerukan ini menjadi sangat mendesak ya, mengingat tingginya curah hujan sempat menguji ketahanan tata ruang kota dan dalam beberapa hari terakhir. Nah, sumbatan sedimen lama diidentifikasikan sebagai pemicu utama sempat meluapnya air ke sejumlah kawasan. Nah, kendati demikian pendengar, intervensi dini lewat pembersihan parit diklaim berhasil memangkas durasi genangan secara signifikan. Jadi aliran air yang sempat naik ke permukaan jalan itu dilaporkan dapat langsung dialihkan ke hilir dan menyusut dengan cepat ke jalur yang mulai terbuka ya. Nah, pendengar, tapi surutnya tidak berhari-hari. Tidak banjir dalam artian berhari-hari ya. Jadi evaluasi ini menjadi indikator bahwa percepatan pengerukan parit dan sungai efektif meminimalisir resiko kelumpuhan aktivitas kota akibat banjir. Jadi Pemkot Pekanbaru intensifkan pengerukan sungai dan drainase antisipasi hujan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
1: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Di sayang.
1: Aku berhenti sayang. 99,1 Prasatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Armada ya, Bebaskan Diriku. Spesial untuk pendengar setia RRI Prasatu di mana saja Anda berada sore hari ini. Untuk pendengar yang saat ini mungkin masih di perjalanan ya, mungkin dari luar kota, kemarin libur 4 hari mana tahu ini jalan balik lagi ke Pekanbaru, hati-hati di jalan ya. Fokus bawa kendaraannya, gak usah tergesa-gesa, gak usah terburu-buru, yang penting selamat sampai tujuan ya. Untuk pendengar yang sore hari ini mungkin lagi berkumpul bersama keluarga tercinta, selamat menikmati hari liburnya bersama keluarga, semoga bahagia selalu ya. Dan pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya jelang nanti. Informasi-informasi menarik tuh pendengar, dan masih bersama saya Riri Handayani hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, untuk yang saat ini mungkin ada yang beraktivitas ya, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya, semangat terus melaksanakan aktivitasnya setiap harinya. Kita ke Kesha Lefronka kali ini, Tak Mantas Terluka, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Kita masih di Riau Sore RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pada suatu hari.
3: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jalanan protokol di Kota Pekanbaru kian dipadati oleh armada logistik bermuatan berat ya, yang melintas di luar jam operasional. Nah, meskipun regulasi pembatasan waktu telah lama disosialisasikan, kendaraan-kendaraan besar ini masih kerap ditemukan masuk ke area pusat kota pada waktu yang dilarang. Nah, para pengemudi kendaraan berbobot di atas 8 ton tersebut terpantau sering memanfaatkan kelengahan petugas ya untuk menyusup pada siang hari. Padahal sesuai aturan yang berlaku, gerombolan kendaraan angkutan ini hanya diizinkan melintasi jalanan kota mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga subuh pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, kawasan rawan seperti koridor Jalan HR Subrantas, terutama yang mengarah dari Simpang Tabek Gadang dan Simpang Arengka, menjadi titik terparah terjadinya pelanggaran ini. Nah, kehadiran truk-truk bermuatan besar di tempat kepadatan lalu lintas siang hari itu memicu kemacetan panjang dan meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, merespon pelanggaran yang terus berulang, otoritas transportasi setempat memastikan akan memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk perbatasan. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga mengatakan pihaknya fokus menghalau armada berat yang nekat menerobos jalur kota. Nah, pendengar, hingga saat ini petugas di lapangan masih mengutamakan langkah persuasif ya, berupa pemberian himbauan dan peringatan kepada pengemudi yang melanggar. Namun, Dishub Pekanbaru memastikan sanksi tilang di tempat akan segera diterapkan melalui razia terpadu bersama aparat gabungan kepolisian. Nah, untuk itu, pemerintah kota menghimbau para pemilik jasa angkutan barang untuk mematuhi peraturan wali kota atau perwako terkait jalur logistik luar kota yang sudah ditetapkan sejak tahun 2025. Nah, kepatuhan ini dinilai sangat penting ya untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta menjamin keselamatan pengguna jalan lainnya. Informasi tadi pendengar terkait Dishub Pekanbaru akan perketat pengawasan truk tones besar di batas kota. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini pendengar di hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu keren dari Tisa Biani dengan Rindu Yang Palsu. Nah, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 17:55 saat ini pendengar. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau siang hingga Riau sore tadi ya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dan selalu setia bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami, karena setelah ini akan ada rekan saya Suci Raslia yang menemani Anda tentunya di Riau sore hingga Riau malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya di Riau malam akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar dan juga program-program spesial menemani hari Minggu Anda ya. Baik pendengar, selamat beristirahat untuk Anda yang mau beristirahat ya. Dan saya Riri pamit, sampai jumpa lagi. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya kita melanjutkan kebersamaan di Riau Sore masih untuk hari ini pendengar ya, di edisi akhir pekan Minggu 17 Mei 2026. Sebelum kami hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu Islami menemani Anda di petang ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu mimbar agama Islam. Pada kesempatan ini pendengar, kita akan simak mimbar agama Islam dengan judul pembahasan hikmah di balik musibah banjir dan longsor akan segera disampaikan oleh Dr. Nining Suniarti, M.Pd.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wadakhilna jannata darussalam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang menurunkan hujan setetes demi setetes, yang memerintahkan angin untuk berhembus pelan, yang menggulungkan awan di antara lembah-lembah, dan yang menggenggam seluruh kehidupan dengan kasih sayangnya. Salawat dan salam semoga semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun hati yang gundah, penerang jiwa yang resah, pemimpin umat yang mengajarkan kita cara membaca tanda-tanda Allah di balik setiap kejadian. Jemaah kaum muslimin, pemirsa pendengar setia RRI rahimakumullah. Hari ini di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan sebagian pulau Jawa bagaikan sedang mengeluarkan napas panjangnya. Air meluap dari sungai-sungai, tanah tersentak dari longsor dan bukit-bukit yang jatuh seolah membawa pesan dari langit. Di tengah malam yang gelap, ketika azan subuh sebelum berkumandang, ada ibu yang menggigil memeluk anaknya, ada bapak yang berlari menyelamatkan keluarganya, ada anak kecil yang memanggil nama ibunya di tengah derasnya arus air. Hati mana yang tidak akan bergetar? Mata mana yang tidak menitikkan air mata? Namun jemaah sekalian, di balik semua itu, Allah tidak sedang menghukum, Allah sedang berbicara. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah berkata di sini, tidak ada satu pun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jemaah rahimakumullah, bukan kebetulan, bukan sekedar peristiwa alam, ia adalah ketukan lembut pada hati manusia. Wahai hambaku, pulanglah kepadaku, dekatlah kembali kepadaku. Jemaah hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa indah cara Allah mencintai, bukan dengan menjatuhkan, tetapi dengan menguatkan. Allah tidak sedang menjatuhkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Allah sedang mengangkat derajat mereka, membasuh dosa mereka, menguatkan iman mereka, melembutkan hati mereka. Jemaah sekalian, kadang cinta Allah datang dalam bentuk air mata, kadang rahmat Allah turun bersamaan dengan hujan yang membanjiri bumi. Dalam musibah seperti ini, kita melihat pemandangan yang lebih mulia daripada kemewahan dunia. Ada lelaki tua yang rumahnya hangat, namun bibirnya tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Ada wanita yang kehilangan harta, namun ia masih bisa berkata, semoga ini penghapus dosa bagiku. Ada anak kecil yang kedinginan, namun matanya penuh harapan. Sungguh, jemaah sekalian, air mata mereka bukan sekedar kesedihan. Air mata itu adalah doa. Doa tanpa kata, doa yang langsung naik ke langit, doa yang penuh keikhlasan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Air mata tidak akan mengalir sia-sia, di setiap titik tetesnya Allah sisapkan kekuatan. Jemaah sekalian, longsornya tanah bukan hanya peristiwa fisik, itu adalah pelajaran metaforik ketika gunung yang kokoh saja bisa roboh, maka manusia pun tak boleh berjalan dengan congkak dan sombong. Ketika bumi menunjukkan kelelahannya, maka manusia harus sadar bahwa bumi ini juga butuh dijaga. Ketika tanah yang diam bisa bergerak, maka hati manusia pun harus bergerak menjadi hati yang lebih lembut. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jemaah rahimakumullah, bumi bukan sedang marah, bumi sedang mengingatkan kita. Ketika ujian menutup pintu kehidupan kita, ada tiga sikap yang harus kita hadapi, kita tanam di dalam jiwa kita. Yang pertama, sabar yang mengubah luka menjadi cahaya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu bukan diam tanpa panas. Sabar adalah ketika hati berkata, aku percaya janji Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Sabar adalah ketika luka tetap terasa, namun langkah menuju Allah semakin kuat. Kemudian yang kedua, tawakal yang menunjukkan siapa yang kita gantungkan hati. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Talaq yang berartinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Kehilangan rumah bukan kehilangan perlindungan. Kehilangan harta bukan kehilangan rezeki. Selama Allah bersama mereka, tidak ada yang hilang, kecuali akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah, yang mengajak kita menemukan diri yang baru. Jemaah sekalian, musibah itu bukan akhir, ia adalah panggilan untuk memulai hidup yang baru. Ibadah yang lebih khusyuk, hati yang lebih lembut, hidup yang lebih sederhana, alam yang lebih dijaga, dan hubungan Allah yang lebih dekat lagi, yang lebih mendalam lagi. Kemudian yang keempat adalah, kita yang tidak terdampak, maka jangan jadi penonton, seharusnya jadilah penolong. Jemaah yang dimuliakan Allah, musibah bukan hanya ujian bagi mereka yang ditimpa, musibah juga ujian bagi kita. Apa maksudnya? Apakah kita tergerak untuk membantu? Apakah hati kita tergetar melihat derita saudara kita? Ataukah kita hanya menonton tanpa peduli? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman ibarat satu dengan lainnya seperti satu anggota tubuh. Ketika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara saat ini sedang terluka, maka seluruh warga Indonesia, rakyat Indonesia ikut merasakan sakit. Jika mereka menangis, kita harus meneka air mata mereka. Jika mereka kehilangan rumah, kita harus menjadi rumah bagi mereka. Jika mereka kehilangan harapan, kita harus menjadi tangan yang menguatkan mereka. Mari kita sama-sama bantu korban bencana, menunjukkan sikap saudara sebagai sesama warga Muslim, saudara sesama satu negara, saudara sesama satu agama. Jemaah hadirin rahimakumullah, untuk penutup, mari kita tundukkan kepala, mari kita tenangkan jiwa, mari kita panjatkan doa untuk negeri ini. Ya Allah, di tengah hujan yang belum berhenti, di antara tanah yang masih labil, di bawah langit yang masih mendung, kami mohon perlindungan-Mu. Ya Allah, kuatkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah menggigil, saudara-saudara kami yang kehilangan rumah, saudara kami yang kehilangan segala harapan hidupnya, yang merintih menahan luka, saudara kami yang kebingungan menghadapi hari esok. Tuhan, meluklah mereka dengan kasih sayangmu, sebagaimana engkau meluk hamba-hamba pilihanmu. Ya Allah, gantikan setiap rumah yang roboh dengan kediaman yang lebih baik. Gantikan setiap harta yang hilang dengan rezeki yang lebih luas. Gantikan setiap luka dengan kebahagiaan yang engkau ridhoi. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari bencana. Jadikan tanah akan negeri yang engkau rahmati, negeri yang engkau ridhoi, yang engkau lindungi, dan yang engkau berkahi. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera mendengarkan pembacaan Quran Surah Al-Maidah. Dimulai dari ayat 20, akan dibacakan oleh Fauziah Maharani, diterjemahkan oleh Harun Al-Rashid.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, segera kita dengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

hirup-pikuk ya ini, suasana kehidupan berubah, hirup-pikuk aktivitas juga mulai mereda. Nah inilah bisa dikatakan pendengar saat yang tepat ya untuk kita mengistirahatkan pikiran dan mengisi hati dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya kalau dalam Islam, waktu antara maghrib dan isya ini dikenal sebagai waktu yang tentunya juga penuh dengan keberkahan. Banyak ulama juga menganjurkan untuk kita memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan juga berkumpul bersama keluarga. Secara psikologis, waktu malam itu juga menjadi kesempatan terbaik untuk refleksi pendengar. Otak yang telah bekerja sepanjang hari itu mulai memasuki fase relaksasi. Nah, pada saat seperti ini ya, seseorang tentu juga akan lebih mudah merenung dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah dilakukan, dari segala aktivitas yang sudah dikerjakan sepanjang hari ini. Nah, jika dimanfaatkan dengan baik, pendengar, waktu setelah maghrib itu dapat menjadi sarana untuk menenangkan hati, mengurangi stres, mempererat hubungan keluarga, lalu juga dapat meningkatkan kualitas ibadah dan menyusun rencana hidup yang lebih baik. Untuk Anda pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami, karena untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ini juga masih akan terus menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Dan juga lagu-lagu ini akan kita nikmati hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Hingga nanti tiba saatnya juga pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Malam nanti juga akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita, yang dapat Anda simak, dapat Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagu yang baru saja kita dengarkan itu berjudul Kepadanya ya. Lagu yang dirilis di tahun 2025 lalu bersama Novia Bakhdi Mahmid. Dan lagu ini sudah membawa kita saat ini pada menit 43 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seperti tadi yang telah disampaikan ya, ragam rangkaian lagu-lagu islami masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda. Kali ini kita akan dengarkan lagu bersama Gita Gutawa, Jalan Lurus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan kini tiba waktunya ya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat.

0: kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup, dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana, saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
0: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
0: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
2: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Dengan pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
5: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendaftaran awal jabatan yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
4: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
7: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
6: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
8: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
6: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Mitra Adila melaporkan.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah ya tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu kok nggak mau terus masih 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan dari sekarang dari 25 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halep, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek. Untuk pembagian ini, konsumsi tidak?
14: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Penyajikan seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
11: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
15: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
16: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
15: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Anariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena juga diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu, pasti kan sangat meriah ya pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, ya, kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat melaksanakan kewajiban kita, pendengar, melaksanakan ibadah sholat fardu isya. Ya, semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, pendengar, dan kita terus kini melanjutkan kebersamaan di Riau Malam ya untuk hari ini, tentunya masih di edisi akhir pekan ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Ragam program siaran informasi dan hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, sebelum kita nikmati beberapa rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan akan menemani Anda, nah kami ingatkan sebelumnya untuk Anda pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena nanti ya tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat itu kita akan menyimak sebuah program yang setiap harinya akan kami hadirkan, yaitu mini drama atau drama radio. Apa yang akan kita simak nanti? Ya, tentu akan kita nantikan ya. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, mini drama akan hadir untuk Anda. Jadi untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yang pendengar Pro 1, lagu dari Ari Lasso dengan judul Aku Bukanlah Diriku sudah mengantarkan kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Melanjutkan kebersamaan di Riau Malam, dan sebelum kami hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 menemani Anda di malam ini, kita beralih terlebih dahulu pendengar ya untuk mengikuti satu program yang dapat Anda bisa dengarkan ini setiap harinya, yaitu mini drama atau drama radio. Pada malam ini pendengar, untuk mini drama ya, kita akan dengarkan produksi dari RRI Sungai Liat dengan judul drama yang akan kita simak bersama, yaitu Kamar 203.

Cerita bermula saat aku sedang mengikuti pelatihan diklat dari kantorku di Jakarta. Di kamar 203 asrama diklat, aku menginap selama beberapa minggu bersama rekan kerjaku yang kebetulan dikirim bersamaku ke tempat ini. Dan satu orang lainnya dari Medan yang juga kebetulan sekamar dengan kami.

0: Mei, aku sholat dulu ya.
1: Iya, duluan Gih. Ntar gantian. Aku dandan dulu aja, biar langsung kelas malam nanti.
0: Allahu Akbar.
1: Pakai lipstik apa ya aku malam ini? Ah, ini aja. Nah, cantik kan? Suka deh. Ntar dulu, ini apa? Ih, ngapain sih Nabila? Ngecap-ngecapin bibir di kaca res gini? Kurang kerjaan deh. Nah, itu dia orangnya udah selesai sholat. Bila, ngapain kamu? Kurang kerjaan nyiumin kaca pakai lipstik?
0: Hah? Apa? Nyium kaca pakai lipstik? Ngapain?
1: Lah ini apaan? Cuap bibir-bibir kayak gini di kaca.
0: Mana sih? Loh, sumpah ini bukan aku, Mei. Ngapain juga aku nyium-nyiumin kaca kayak gini?
1: Terus siapa dong? Kak Imel?
0: Ya gak mungkin lah, Kak Imel. Orang dia aja gak pernah pakai lipstik.
1: Yang di kamar ini cuma ada aku, kamu sama Kak Imel. Apa mungkin cleaning service yang bersihin kamar kita ya?
0: Bisa jadi. Tapi ya udah, kita coba tanyain Bu Broto aja. Dia kan yang pegang asrama diklat.
2: Ada Meisha sama Nabila. Udah siap mau kelas malam ya, Neng?
1: Iya nih, Bu. Tapi kita ada yang mau ditanyain ke Ibu.
2: Nanyain apa, Neng?
0: Ini loh, Bu. Yang bersih-bersih

0: kamar kita tuh cewek apa cowok sih, Bu?
1: Oh, kalau cleaning service di sini semuanya cowok, Neng. Nggak ada yang cewek. Itu si Mamat, Ucup sama Adit.

0: Emangnya kenapa, Neng?
1: Gak sih, Bu.
0: Ada yang aneh di kamarnya ya, Neng?
2: Loh, kok Ibu tahu sih, Bu?
0: Neng, di sini itu emang kayak gitu. Suka ada yang aneh-aneh. Tapi, ya, dimaklumi aja. Gak usah dibesar-besarin.
2: Emang, sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian apa, Bu?
0: Gak ada sih. Gak ada apa-apa kok, Neng.
2: Bu, ayolah, Bu, ceritain. Itu di kamarku ada cap bibir-bibir gitu loh, Bu, di kaca rias tua itu. Padahal gak ada yang ngelakuin itu di kamar.
0: Oh, itu mungkin penghuni kamar 203, Neng.
1: Ih, Ibu, maksudnya apa nih, Bu? Jangan nakut-nakutin kita dong.
0: Nanti juga kalian akan tahu sendiri.
3: Kamar 203 punya kisah masa lalu yang penuh misteri. Konon di kamar itu pernah dihuni oleh seorang wanita cantik yang katanya meninggal tidak wajar. Dan sampai sekarang arwahnya masih gentayangan.

Drama radio, produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung dengan judul Kamar 203, dimainkan oleh Nina sebagai Mesya, Anya sebagai Nabila, Novi sebagai Bubroto. Naskah oleh Regina Rizky, teknik editing oleh Mulia. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar ya. Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar Pro 1. Ini informasi yang juga bisa Anda simak kembali di portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi kembali kami informasikan pendengar bahwa pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah itu jatuh pada hari Senin besok ya, 18 Mei 2026. Nah, dengan keputusan tersebut pendengar, maka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah itu diperingati pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang. Ya, terkait itu pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia. Jadi sidang isbat pendengar itu tadi dilaksanakan di auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi hingga pakar astronomi. Ya, dalam keterangannya Menteri Agama juga menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia itu berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 hingga 6 derajat. Ya, Kementerian Agama juga melaksanakan rukyatul hilal di 88 titik seluruh Indonesia pendengar ya, untuk mendukung sidang isbat. Jadi berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kesaksian rukyatul hilal tersebut telah disahkan melalui sumpah di Pengadilan Agama Lamongan. Dan laporan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penetapan pemerintah. Jadi menurut Menteri Agama, sidang isbat itu menjadi forum bersama memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal secara objektif. Dan langkah tersebut juga pendengar dilakukan agar keputusan pemerintah dapat diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Demikian informasi ini kami kabarkan pendengar ya, bahwa kita tahu bersama itu sudah diinformasikan ya, bahwa pemerintah resmi menetapkan Idul Adha tahun ini itu pada tanggal 27 Mei 2026 mendatang. Akses kembali informasi ini pendengar melalui portal resmi kami ya, di laman rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

malam ini Anda semuanya masih kami jumpai dalam keadaan yang sehat ya. Tetap tenang dan tetap bersemangat menjalani berbagai kegiatan aktivitas. Ya, bagi Anda pendengar yang mungkin saat ini baru saja menyelesaikan pekerjaan, ya selamat beristirahat ya. Sudah ada waktu nih untuk beristirahat. Nah, manfaatkan waktu ini untuk memang bisa mengistirahatkan tubuh badan agar kembali besok dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Atau untuk Anda yang saat ini masih diharuskan beraktivitas dalam kegiatan pekerjaan, lembur begitu ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan bagi Anda yang saat ini juga mungkin sedang menikmati suasana malam sambil bersantai bersama keluarga, ya tentunya terima kasih ya telah memilih Pro 1 khusus untuk Anda di malam ini yang ingin ditemani dengan lagu-lagu hits koleksi dari Pro 1 Pekanbaru yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, setiap hari pendengar tentu membawa cerita yang berbeda ya. Ada hari yang penuh dengan kesibukan, ada hari yang dipenuhi dengan tantangan, dan ada pula hari yang mungkin juga bisa menghadirkan kebahagiaan sederhana. Jadi apapun yang telah Anda lalui hari ini pendengar ya, semoga semuanya menjadi pengalaman berharga yang menambah semangat untuk melangkah ke hari berikutnya, hari yang penuh dengan sukacita. Oke. Selamat menikmati hiburan lagu-lagu yang masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat, bersantai ataupun juga menikmati suasana yang lebih tenang. Jangan lupa ya untuk tetap terus menjaga kesehatan, tetap berpikir positif dan selalu semangat menjalani hari-hari ke depan.

0: kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI.

Lagu ini pendengar menjadi awal pembuka kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk akhir pekan ini ya, di edisi Minggu 17 Mei 2026. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda di ruang rindu. Kita akan bersama hingga 2 jam ke depan, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11 malam ya. Semoga terhibur dengan lagu yang baru saja kita nikmati, mengawali kebersamaan kita ada Meriam Bellina, Simponi Rindu, dan ini lagu dirilis di tahun 80-an silam. Nah, itu artinya pendengar, untuk ruang rindu malam ini kita akan khusus menikmati lagu-lagu oldies, lagu-lagu kenangan Indonesia tahun 80-an, tahun 90-an juga ya. Semoga untuk Anda yang malam ini juga ingin menikmati lagu-lagu kenangan, nah semoga bisa terhibur. Jadi malam ini kita akan bersama-sama bernostalgia, mengingat kembali mungkin masa-masa ketika musik Indonesia itu dipenuhi karya-karya yang sederhana, jujur, dan juga begitu menyentuh hati. Jadi kalau kita lihat dalam tiap lirik lagu era tahun 80-an, tahun 90-an ya, dekade tersebut begitu. Nah ini bukan hanya enak didengar pendengar ya, tetapi juga lewat lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu oldies, nah begitu. Itu juga syarat makna. Nah, liriknya puitis, melodinya lembut, dan hingga kini juga masih mampu menghadirkan rasa yang sama seperti mungkin saat pertama kali kita mendengarkan lagu itu ya. Ya, baik, untuk Anda pendengar Pro 1 silahkan bergabung, berpartisipasi, karena pada kesempatan ini saya akan undang Anda untuk bergabung memilih lagu yang sudah kami siapkan khusus tahun 80-an juga 90-an. Ada banyak list lagu kita malam ini yang semoga di antara playlist lagu kita ini satu di antaranya ada lagu yang memang ingin Anda dengarkan begitu ya. Silakan gabung nanti pendengar bersama kami di line telepon kita pakai atau gunakan di 0761251111 ya, 0761251111, dan boleh juga untuk berpartisipasi malam ini di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda, nanti akan saya bacakan, dan boleh juga untuk merequest lagu ya di 0811767373991. Jadi Anda bisa berkirim salam juga, berkirim salam rindu, berbagi informasi malam ini. Yuk, silahkan bergabung. Ya, mungkin bisa siapkan terlebih dahulu secangkir teh atau kopi hangat pendengar. Duduk santai ya, menikmati perjalanan nostalgia bersama lagu-lagu terbaik Indonesia era tahun 80-an, 90-an. Jadi malam ini kita akan menghidupkan kembali kenangan melalui nada dan lirik yang tak lekang oleh waktu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar Pro 1 silakan bergabung, berpartisipasi langsung ya di 0761 25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga boleh ya. 0811 76 73 991. Kita menikmati lagu era tahun 80-an, 90-an. Ini banyak list lagu yang sudah kami siapkan pendengar ya. Bisa Anda pilih satu di antara banyak lagu kita malam ini. Ada lagu dari Bruri Marantika yang kami siapkan dengan judul lagunya Jumpa Untuk Berpisah, Janji Sumpah dari Marcelo Tahitoe. Lalu juga ada Utalikumahua dengan judul lagunya Tersiksa Lagi, Untuk Sebuah Nama dari Pance Pondang, Rati Perwasih, Tiada Nama Seindah Namamu, Aku Ini Punya Siapa ya, lagu dari Januari Kristi. Grace Simon dengan judul lagunya Lihat Air Mata, Nia Daniati, Biar Ku Cari Jalan Hidupku. Dan juga ada lagu Tak Ingin Sendiri bersama Dian Picesa, Badai Asmara dari Poppy Mercury. Lalu juga ada Bob Tutupoli, Manis Dan Sayang. Nah itu dulu ya untuk list lagu kita di sesi pertama ini. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal.
1: Kemana aja ini berapa minggu nih?
0: Aduh, berapa minggu gak tuh? Gak sampai berminggu-minggu lah, Bunda. Masih hitungan hari-hari, masih ya 10 jari masih cukup lah.
1: Rasa bunda setahun.
0: Aduh, agak lebay ini ya.
1: Lebay, biar aja lebay, lebay.
0: Agak gimana gitu, agak lain gitu ya bunda.
1: Tampak
0: ya.
1: Bunda Suci ke Singapura tuh kemarin.
0: Aduh, siapa yang ke Singapura bunda? Bukan.
1: Mananya, Malaysia?
0: Malaysia aja, gak kemana-mana bunda.
1: Bunda kita nyempinang nampak Suci di sana.
0: Masya Allah, ya kah bunda. Ya memang tahulah ya mana yang paling badannya besar gitu kelihatan dari jauh ya kan Bun.
1: Badannya besar, wajahnya putih.
0: Ih bisa aja Bunda.
1: Badan biar aja lah, enggak apa-apa.
0: Saking putihnya cahayanya sampai nembus awan ya pantulnya ya, ke Bunda Isal.
1: Sampai nampak Bunda, udah lambe-lambenya yang Bunda di Tanjung Pinang nampak dia di Malaysia sana, anak mana mandang dia.
0: Bisa ae Bunda.
1: Sama anaknya sama keluarga ya Cici.
0: Iya Bunda betul.
1: Awak dah sampai Tanjung Pinang nih Malaysia. Awak iya. Lambe dah nampak dia sama awak.
0: Jadi Tanjung Pinang bunda kemarin itu.
1: Iya lihat udara.
0: Iya ya. Kalau lewat udara dari RRI kemana aja bisa ya bun. Iya betul bunda.
1: Ya kerane wage nampak bunda. Kerane nampak bunda Suci.
0: Iya pula lah ya. Gak bisa berkata-kata saya bunda.
1: Oh itu Suci tuh. Bunda bilang sama penyiarnya itu kan. Penyiarnya siapa si Rita namanya.
0: Gitu. Iya deh iya iya.
1: Suci tuh siapa tuh Suci bunda. Itu penyiar Ibro 1 tuh. Yang cantik tuh gitu.
0: Halo. Oh, udahlah bunda, terbang saya nanti nih bun.
1: Biar aja lah terbang.
0: Gak bisa juga bun, berat soalnya.
1: Enak lah terbang kemana kita mau. Bisa terbang.
0: Mudah-mudahan ya bunda ya.
1: Iya, Suci sehat.
0: Sehat, alhamdulillah bun. Bunda sehat juga ya. Sehat juga bunda, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga selalu ya Suci.
0: Amin, bunda juga sehat selalu ya.
1: Amin ya.
0: Rindu saya dengar suara bunda Isal nih. Oke bunda, kita nikmati lagu All This Bun. Lagu yang mana satu?
1: Bruri apa judulnya Suci?
0: Jumpa Untuk Berpisah kalau malam ini.
1: Pemainnya Jumpa Untuk Berpisah.
0: Agak dalam ya kan, udah jumpa tapi niatnya untuk berpisah.
1: Udah jumpa, gak mau berpisah.
0: Iya, janganlah sampai begitu ya.
1: Iya, jangan sampai berpisah kalau udah jumpa kan.
0: Iya.
1: Dari siapa lah Pance tadi? Apa Pance tadi?
0: Untuk Sebuah Nama.
1: Untuk Sebuah Nama lah.
0: Oke, baiklah. Bunda mau kirim salam rindu untuk siapa?
1: Nah, salamnya untuk Cu Amin, Mama Si Kembar, Bu Ros, Bius, Pak Mali sama Ibu Ija, Pak Zeta juga, dan juga Adi di Sigunggung bersama ibunya ya. Semoga saya selalu Rudi, Al juga di Pasir Pengarayan, Pak Zebani sama Bu Edi Duman. Oh iya, Pak Kumis di Kuansing. Pak apalagi Pak Swanto ya di Pulau Lawan, Hafizah Bu Gadih di Siak, Mukti di Arengka alias Soekarno Hatta, mm-hmm. Pak Diman di Payakumbu, mm-hmm. Siapa lagi Oci Buyuang, Oci Juni. Dan untuk semualah pendengar Info 1 di mana saja berada. Oh Rudi ya, Rudi tadi di Rumbai ya belum. Untuk semualah pendengar Info 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Iya Bunda, baiklah.
1: Semoga sehat selalu sekeluarga ya Siti.
0: Terima kasih Bunda.
1: Murah rezekinya, berkah umurnya, senyum selalu, ceria selalu, bahagia selalu, apapun yang terjadi ya.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Allah.
1: Tetap tersenyum walaupun pahit rasanya di dalam.
0: Jangan orang tahu pahit-pahit kita ya Bun ya. Ketawa aja, bawa aja ketawa.
1: Kayak tahu aja pahit-pahitnya.
0: Pahit, ada pahit-pahitnya Bun, gak manis terus Bunda. Bunda Isal juga ya, doa yang sama ya Bunda ya.
1: Iya Suci, terima kasih Suci.
0: Sama-sama Bunda.
1: Selamat menyalankan tugas sampai tuntas.
0: Baik,
1: nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan ya Suci.
0: Amin, ya insya Allah Bunda.
1: Terima kasih Suci.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal, Bunda yang selalu ceria begitu ya, yang ketawanya selalu renyah. Ditunggu lagunya Bunda dari Pance untuk sebuah nama. Banyak lagu kita malam ini, silahkan langsung dipilih Anda ingin mendengarkan lagu dari siapa. Tadi list lagunya sudah saya bacakan ya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Apa kabar Bunda Suci?
0: Baik, saya sehat alhamdulillah. Papa Simpson gimana, sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya baik juga, sehat juga.
0: Kok kayaknya ngantuk?
2: Bukan ngantuk.
0: Lalu?
2: Pergi sendiri, tak ngajak-ngajak itu ya Pak.
0: Keman, siapa yang pergi?
2: Ya nyebrang sana ke seberang sana. Apa salahnya? Ya mau pergi sana, boleh gak? Kan gitu. Sama, aku pun banyak kawan di sana.
0: Mantap lah. Nanti tapi, diulang lagi.
2: Kenapa?
0: Nanti diulang lagi.
2: Ya diulang kalau sendiri lagi pergi itu apa? Kita kemauannya berdua.
0: Aduh,
2: tiga.
0: Tolong.
2: Bertiga.
0: Itu saya pergi kemarin tuh rame.
2: Oh rame sama orang tua.
0: Iya, semua ya, pergi
2: itu. Itulah enaknya punya anak ya. Anaknya gini, Suci ini berbakti sama orang tua itu kan. Panjang umur lah orang tua itu, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Amuran jadinya. Biarpun sudah habis cuti itu tak apa-apa, yang penting murah.
0: Masih ada cuti sikit lagi.
2: Masih ada sertifikat.
0: Masih ada sisa untuk kemana kita lagi ya gitu ya kan.
2: Ke Binaria kita lagi.
0: Waktu tamas ya gitu.
2: Iya ke Binaria.
0: Udah yuk pilih lagu apa ini malam.
2: Lagunya yang dari laki-laki siapa? Aku baru monitor.
0: Oh iya. Iya. Itulah kan saya baca lagi nih.
2: Gak apa-apa lah demi itu dan dia bang.
0: Ada siapa ini sebentar?
2: Laki-laki aja.
0: Manis dan sayang Bob Tutupoli.
2: Manis dan sayang. Sudah manis sayang pula lagi ya.
0: Cocok enggak?
2: Jadi penyakit gula loh. Apalagi
0: dari Marcelo, janji sumpah Bro Rima Rantika, jumpa untuk berpisah.
2: Tak mau itulah.
0: Siapa lagi ya? Iwan Fals yang terlupakan. Dah itu aja yang sepertinya.
2: Ya, oh, pertama tadi
0: ini
2: lah,
0: ini ada duet ini, Dul Sumbang dan Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu.
2: Oh, Rindu Aku Rindu Kamu. Memang Rindu Aku Rindu Kamu juga ya.
0: Enggak tahu.
2: Coba lah seminggu berapa hari ya? 10 hari enggak salah pergi.
0: Enggak sampai.
2: Kehilangan lo, betul.
0: Bisa. Karena
2: aku tanya sama penyiar mana Suci Rafli. Dia pergi piknik katanya. Round-round sana negeri seberang. Enaknya tak ngajak-ngajak.
0: Sekali-sekali.
2: Ya ketinggalan bang. Ya gak apa-apa lah, yang penting dia bahagia.
0: Amin.
2: Dia bahagia, amin. Aku pun bahagia.
0: Masya
2: dia tenang,
0: Allah.
2: Aku pun tenang.
0: Masya Allah. Terima kasih. Bisa aja. Mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya.
0: Ya silakan.
2: Dari keluarga dan orang tua itu sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya panjang umur.
0: Amin ya Allah.
2: Murah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Banyak duitnya lagi ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kalau belum kasih tahu kesini.
0: Alah banyak cerita.
2: Bukan banyak cerita, jujur jangan sejujurnya.
0: Cuman ngasih tahu doang tanpa
2: kasih
0: solusi.
2: Tahu dulu, kan pertama kan kasih tahu.
0: Nggak ada solusi gitu ya.
2: Kan, kalau udah kasih tahu, kalau besar kecilnya kan tahu.
0: Aduh, lanjut. Untuk apa lagi? Untuk siapa lagi?
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Insya Allah.
2: Nah, jangan lupa sama anaknya juga kirim salam ya. Jangan nanya ya.
0: Apa?
2: Sama anaknya.
0: Nayara.
2: Naya ya. Ya selalu ya cantik ya.
0: Amin.
2: Sama anak bundanya. Amin. Udah itu siapa ya? Ya ada Tika. Tina di Perawang ya. Tina di Perawang, saya selalu murah tipinya.
0: Ya.
2: Tambah cantiknya. Sudah itu Atika di Siak Hulu. Tika di Kampar juga ya. Siapa? Rudi ya. Siapa Tengku Ardiansa Tanjung Balai Karimun di Al. Bunda Isel udah masuk?
0: Udah tadi pertama.
2: Kencang deh.
0: Perdana.
2: Saya selalu ya Bunda Isel ya. Ina di Pangkalan. Itu siapa? Di Bu E juga ya di rumah ya. Itu si apa? Ucu Amin Ucu Jawa Cibuyu. Bisa Magma ya. Itu siapa? Siapa semua loh
0: untuk semuanya
2: tadi,
0: aja
2: untuk
0: semuanya saja
2: ya, selalu
0: ya baik
2: apa tadi lagunya
0: dari Doel Sumbang duet dengan Nini Rindu Aku Rindu Kamu
2: betul
0: tuh
2: spesialnya untuk dirimu lah ya,
0: terima kasih pakai nanya lagi
2: selalu ya
0: iya
2: sama rinduku dengan rindumu ya oke terima kasih hati-hati pulangnya
0: ya Papa Simsan
2: terima kasih banyak jangan mimpikan diriku assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endingnya itu ya luar biasa. Ditunggu lagunya untuk Papa Simpson. Oke, satu penelpon lagi silakan bergabung. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Butet. Kabarnya baik.
3: Iya, Mbak Cici. Aduh, oleh-olehnya mana nih?
0: Aduh, gimana ya? Ya gitulah.
3: Yang penting bahagia, sehat selalu di mana aja berada.
0: Amin. Amin, terima kasih doanya ya Butet
3: iya,
0: ya.
3: Oh iya, mohon maaf tadi baru ini monitor di playlist apa aja lagunya.
0: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita bacakan lagi. Ini kita lagu oldies, lagu kenangan ini tahun 80 ada, 90 ada. Kalau lagu kita malam ini ada Bruri Marantika, Jumpa Untuk Berpisah, Ratih Purwasih, Tiada Nama Seindah Namamu, Januari Kristi, Aku Ini Punya Siapa, Grace Simon, Lihat Air Mata, Nia Daniati, Biar Ku Cari Jalan Hidupku, Dian Piciesa, Tak Ingin Sendiri, Poppy Mercury, Badai Asmara, Manis dan Sayang dari Bob Tutupoli, Seberkas Sinar dari Niki Ardila, Iwan Fals Tak Terlupakan. Itu Butet, mau yang mana?
3: Dari Iwan Fals saja.
0: Iwan Fals.
3: Iya.
0: Selanjutnya
3: buatnya Mbak Cici ya, hanya bertugas sampai tuntas. Semoga diberkahi kesehatan, lancar rezekinya selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Terima
3: dan
0: kasih.
3: Dan buatnya Mas Gunawan di Kampar, Kak Tika juga di Kampar. Buatnya Bu Surtini, Ibu Iis, Pasila Buah, Ibu Ros di Rumba, Ibu Nda Aini di Perawang, Mama Indah, Mama si Kembar, Pak De Arman juga. Buatnya tadi ada Pak Simpson di Muara Pajar. Buatnya Ibu Atikah juga ya, Ibu Gadisia, Ibu Yani juga di Jalan Paus, Bang Mukti di Arengka, buatnya Bang Rudi, Bang Adi di Sigunggung, Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jepta, Pak Mali, Pak Atong, dan buat Selfie dan semua pendengar RRI Pro 1 yang lagi monitor, salam sehat selalu. Spesialnya berkeluarga aku tersayang, istimewanya buat Mbak Sisi yang lagi bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih
3: Mbak Sisi atas waktu dan lagunya.
0: Sama-sama.
3: Hati-hati nanti pulang selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Butet ya, Mama Fahmi. Ini panggilan sayang dari sayanya Butet begitu ya. Ditunggu lagu dari Wan Fals yang terlupakan nanti kita nikmati. Ada pesan yang masuk di via WhatsApp, saya coba untuk buka satu persatu ya. Lumayan banyak ini pesan yang masuk malam ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat Amirah, semoga ujian dan besok berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin ya, kita aminkan bersama. Request lagunya Nina Tamam kakak. Waduh, Nina Tamam malam ini kita gak masuk playlist Anggoro. Mungkin boleh diganti lagunya ya, atau ikutan aja ya dengan pendengar kita lainnya. Berikutnya ada siapa lagi? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam semua, ada Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas, Jalan Srikandi. Request lagunya dari Marcelo atau Bob Tutupoli. Bob Tutupoli nanti ya, kita nikmati ya Mas Agung. Salam kompaknya buat Mbak Suci dan untuk seluruh penyiar serta pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih Mbak Suci. Ya, sama-sama Mas Agung Hadi. Langsung aja yuk kita nikmati lagu-lagu yang sudah masuk dalam daftar list kita. Spesial tentunya untuk Anda pendengar yang tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bersama Bob Tutupoli menemani kita di malam ini, lagu yang dirilis di tahun 91 silam, pendengar, dengan judul Manis dan Sayang ya. Kini membawa kita pada menit 52 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Khusus kita menikmati lagu-lagu kenangan tahun 80-an, tahun 90-an, lagu-lagu kenangan pop oldies Indonesia ya. Baik, ada pendengar kita tadi yang bergabung di sesi pertama, semua lagu yang direquest ya, lagu yang dipilih lebih tepatnya. Ini sudah kita nikmati bersama. Masih banyak list lagu kita untuk malam ini. Silakan untuk Anda bergabung, berpartisipasi langsung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik di sana juga, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Cantik, sehat.
0: Sehat, saya di sini, alhamdulillah.
1: Makin gemoy aja cantik.
0: Oh iya dong. Luar biasa, timbangan balik-balik ke Indonesia.
1: Tapi kalau gemoynya cantik gak apa-apa sih.
0: Aduh, emang ada?
1: Ada, menggemesin.
0: Ada.
1: Gak dicubit-cubit gak bisa, jauh.
0: Jangan dong, kesini tuh dipeluk. Datang kesini, jangan dicubit. Akan ya. Sakit.
1: Nanti kalau udah berdua.
0: Gak tahunya nantinya itu kapan ya kan. Nantinya gak jelas.
1: Jelas dong, kalau udah berdua pasti ya ketemu.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan suatu saat nanti ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Aman.
0: Aman.
1: Gimana
0: aja.
1: Gimana cuaca di sana? Cantik.
0: Saya belum keluar lagi dari tadi.
1: Enggak, dari tadi.
0: Aman sih, cerah gitu malam ini sepertinya.
1: Bukannya itu ya, mendung hujan gitu bukan?
0: Kayak enggak hujan deh.
1: Oh, di sini rintik-rintik.
0: Oh, rintik-rintik ya. Kalau dari balik studio ini saya lihat enggak hujan, tapi nanti deh.
1: Hujan,
0: saya keluar ya. Atau sekarang ini saya keluar.
1: Jangan dong.
0: Boleh lah bentar aja bantuin gitu.
1: Waduh, gantian ya.
0: Iya, gantian siaran gitu.
1: Kalau gantian nanti susah sih.
0: Bentar ya, saya keluar ya, bentar ya.
1: Tak
0: cubit. Oke, bentar aja. Dah, gitu ya.
1: Jangan.
0: Bisa aja. Habis itu saya gak duduk di kursi ini lagi, ya kan.
1: Duduk di mana? Di pelaminan.
0: Iya, Allah. Langsung aja. Duluan aja deh Mbak Vina. Kayaknya saya belum deh. Masih gimana gitu rasanya ya kan.
1: Masa sih.
0: Menata hati dulu. Ya elah curhat. Lagu deh ya, lagu curhat. Apa?
1: Ini bisa di luar playlist gak? Gak bisa ya?
0: Gak bisa sayang. Dalam masalah list aja ya.
1: Pengen itu loh sih, lagu Hujan Rindu dari Hari Mukti.
0: Rindu aja mulu. Tahu yang lagi kasmaran, baiklah ya kan.
1: Ada rindu-rinduan nggak di situ judulnya?
0: Nggak ada lagi.
1: Pasti lagunya pada patah hati semua.
0: Iya kayaknya,
1: Betul kan?
0: Iya bener.
1: Aduh.
0: Apa ya dari Aku Tak Biasa dari Alda Risma?
1: Aku tak biasa. Ayo boleh. Ada dari ya. Semua ya?
0: Alda, tadi saya enggak. Iya benar, saya enggak nyebut tadi di sesi pertama. Ngap soalnya kalau dibaca semua list lagu.
1: Iya, mau muntah rasanya.
0: Iya kan? Jadi hanya beberapa tadi yang saya baca, tapi cuma
1: enggak maksudnya judulnya tuh pada patah hati semua dengarnya.
0: Iya benar, galau-galau ini sepertinya iya. Malam ini.
1: Malam Senin kok galau sih?
0: Enggak tahu nih kenapa ini bisa. Udah kata Bunda Isal, apapun kondisinya bawa ketawa, bawa senyum gitu.
1: Ya kalau Bunda Isal itu kan bawanya senyum aja.
0: Iya kan, ketawa mulu.
1: Pengen sih jadi begitu sih, tapi gak bisa sih.
0: Nanti kita minta resep sama Bunda Isal ya.
1: Iya, apa itunya ya, apa kasiatnya ya, apa ini semuanya ya sih.
0: Kita minta tutorialnya dari Bunda Isal.
1: Itu Mama Ius sudah masuk?
0: Belum.
1: Mama Ius masuk, Mama Ius.
0: Awas ya kalau nggak masuk gitu. Oh nggak, bercanda mah. Bercanda.
1: Oke lah sih, salamnya buat semua pendengar Pol 1. Lagunya khusus buat si cantik, Susi Raklia.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Jangan lama-lama.
0: Apanya?
1: Pelaminan.
0: Agak merinding ini.
1: Oke, assalamualaikum sih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vina di Perawang ya. Enggak deh, saya tunggu sebagai adik yang berbakti gitu ya. Duluan deh kakak begitu ya. Mbaknya boleh duluan gitu. Nanti kita baru nyusul. Biar nanti kadonya di saya lebih besar. untuk saya maksudnya. Setuju Mbak Vina ya, semoga disegerakan yang niat baik itu ya Mbak Vina ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: saya gimana kabarnya Kak Suci?
0: Baik, saya Bang Alkah ini.
2: Iya, alhamdulillah sehat ini.
0: Sehat ya. Di Rohul gimana iya. Cuaca?
2: Di Rohul saat ini cerah.
0: Cerah, secerah hati kita berdua ya.
2: Iya, secerah ini malam ini ada berbintang itu di langit yang biru itu.
0: Iya Kak.
2: Iya.
0: Mantap. Biru. Kok biru? Hitam gak sih?
2: Bilang yang biru, biar biasanya langit itu biru.
0: Oh gitu, oke hiasannya ya, baiklah iya. Bang Al, mau lagu dari siapa Bang Al?
2: Lagunya dari Ari Lasso ada.
0: Kita lagunya lagu oldies malam ini.
2: Oh lagu-lagu lama ya?
0: Lagu kenangan itu tadi juga udah saya bacakan list lagu kita. Mau saya bacakan lagi gak?
2: Oh lagunya dari Poppy Mercury ada.
0: Poppy, oke kebetulan ada malam ini Poppy Mercury.
2: Apa judulnya?
0: Tapi yang kita siapkan judulnya Badai Asmara.
2: Kalau enggak Serundangan ada, Serundangan.
0: Enggak masuk list, cuman Badai Asmara aja.
2: Badai Asmara aja lah.
0: Enggak apa-apa ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke. Salam rindunya untuk siapa Bang Al?
2: Ya, salam rindunya untuk Kak Suci, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Bang Al, doa yang sama ya.
2: Iya, terus untuk Ocu Amin Ambo, Bunda Isal, yeah. Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi. Terus untuk Pak Mali. Ibu Ros,
0: ya.
2: Terus untuk Pak Tama, Mama Tahmi, pokoknya buat semua pendengar lah dimanapun okay. berada.
0: Baiklah Bang Al.
2: Ya, makasih, aku tunggu lagunya. Siap. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Aldi Rohul. Aduh, sayang sekali terputus. Pada baru mau saya sapa pendengar selanjutnya. Ya, silakan bergabung kembali. Nomor yang sama bisa Anda gunakan. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Rudi ya.
0: Oh Rudi, kenapa suaranya menggema Rudi? Lagi di mana?
3: Di kamar.
0: Oh di kamar.
3: Iya.
0: Ada pantulan suaranya ini, tapi gak apa-apa iya. Jelas kok suaranya. Kabar sehat Rudi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, sehat alhamdulillah. Apa lagu yang mau di request Rudi?
3: Lagu dari Saliku Mahua tadi.
0: Oh iya, mau itu iya. Uta ya, Tersiksa Lagi judulnya.
3: Gak ini, apa-apa lah.
0: Lagu kita memang lagu melo-melo ternyata iya. Malam ini saya baru ngeh lagi. Salamnya untuk siapa di silakan.
3: Iya, salam rindunya buat

Ya WhatsApp Pro 1. Ada Angga di Kulim, kirim salam ya Kak Suci untuk teman Angga, ada Firzi, Radit, Arfa, Aldi, Salsha, Syahira, Firza, Nabila, Safitri, Naura, Alika dan Zain. Untuk lagunya Kak Suci ya, Angga ikutan saja. Angga masih sakit nih Kak Suci. Oh iya Kak. Lekas sembuh Angga, lekas sehat, hilang sakitnya ya. Nanti lagunya ikutan sama pendengar kita yang lain. Ada siapa lagi ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Request lagunya Rati Purwasih. Okay. Rati Purwasih yang kita siapkan malam ini itu judulnya Tiada Nama Seindah Namamu. Itu ya. Salam untuk semua pendengar RRI, spesialnya untuk Kak Suci. Ada Ibu Muni. Ya, Ibu Muni di Kubang. Ditunggu lagunya Bu Muni ya. Terima kasih sudah berpartisipasi di WhatsApp-nya Pro 1. Lagi yuk kita baca pendengar kita selanjutnya, ada yang gabung di via WhatsApp, ada siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Kak Suci. Ini dari Pak Ardi di Panam. Hai Pak Ardi, selalu sehat untuk Pak Ardi dan keluarga di Panam ya. Minta lagu Ebit GAD. Aduh, Ebit GAD gak masuk list lagu kita malam ini Pak Ardi. Boleh lagu yang lain gak? Yang sesuai dengan list lagu kita malam ini. Atau ikutan boleh ya dengan pendengar yang lain. Gak apa-apa ya Pak Ardi ya. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Oke, terima kasih untuk Pak Adi di Panam. Satu lagi, yuk. Ada siapa ini? Iza di Arengka. Kak Suci request lagu Uta. Oke, baik, Uta memang akan kita putar nanti Iza ya. Selamat mendengarkan, selamat menikmati. Oke, sudah banyak yang saya sapa malam ini di sesi kita yang kedua. Nanti kita lanjut lagi ya di sesi kita yang ketiga. Tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini ada Aldarisma yang akan menemani kita, spesial untuk Mbak Vina di Perawang. Dan juga lagu ini saya spesialkan. Nah, jadi belibet gak tuh lidah. Untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Ya, masih bersama kita di Ruang Rindu pendengar ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Khusus malam ini kita menikmati lagu-lagu kenangan dekade tahun 80-an, 90-an yang menemani di akhir pekan malam ini ya. Walaupun lagu kita agak sedikit mellow ini malam ini, tapi semoga tidak menyurutkan semangat ataupun juga keceriaan untuk bisa berpartisipasi di program ini. Jadi bisa kita menikmati lagu-lagu ini ya, kita bernostalgia. Dan semoga malam ini semakin hangat bersama lagu-lagu yang selalu hidup di hati kita ya, lewat lagu-lagu kenangan tentunya. Silakan berpartisipasi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada waktu kita tampaknya hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, Cu Amin. Baik, sehat. Ocu, sehatkah malam ini?
1: Sehat gak, Cu? Cuman capek baru pulang.
0: Dari mana, Cu?
1: Dari Bengkulu, dari Lampung.
0: Oh, udah jauh perginya. Patutlah capek. Iya, itulah kan luar biasa RRI ini mempermudah kita untuk pergi kemanapun ya.
1: Berjasa
0: dari Sabang jari, sampai Merauke.
1: Iya, kebetulan pula ya kan.
0: Makanya ini lambat kebetulan pulang ke Pekanbaru.
1: Iya, kita. Tapi di sana memang mudah gabung di sana, Kak Ci.
0: Oh iya kah?
1: Kalau ada cititan, kalau gimana, entah jaringan yang kurang bagus, entah apa nggak tahu.
0: Kalah cepat.
1: Kenapa ya gabung di RI Pekanbaru?
0: Banyak yang mau bergabung, Cu.
1: Mungkin iya.
0: Alhamdulillah.
1: Anehnya lagu sedang di udara pun telepon sibuk juga.
0: Iya, betul, Cu. Memang iya, hidup telepon kita, Cu.
1: Aneh, nah itu orang nelpon juga lagu sedang mengudara. Apalagi caranya tunggu lagu habis dulu.
0: Iya, ini alhamdulillah bisa gabung ya, Cu. Oke.
1: Kalau senang enggak?
0: Baiklah. Cu, lagunya sudah disiapkan ini, Cu, playlist kita. Lagu kenangan masih tersisa dari Teti Kadi, Layu Sebelum Berkembang, Niki Ardila Semberkas Sinar, Dian Picesa, Tak Ingin Sendiri.
1: Dian Sendiri ya, Pak.
0: Dian Picesa ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi saya coba sendiri. Mas kembali beri nasi bungkus terus malas aku.
0: Jadi banyak ke pengeluaran jadinya ya.
1: Pengeluaran jadinya.
0: Jadi biarlah jangan sendiri ya. Jadi tak ingin sendiri ya.
1: Dia pergi ke rumah anaknya tinggal di rumah.
0: Oh, lah halah kantia.
1: Kebetulan untung ada warung nasi di samping rumah. Nah, dipesankannya nanti.
0: Ada yang antar.
1: Antarkan nasi ke sana.
0: Diantar nasinya gitu ya, Masya
1: iya,
0: Allah.
1: Dekatnya samping rumah.
0: Luar biasa, Cu.
1: Salam pertama untuk Kak Cici yang lagi siaran. Semoga sehat selalu, hati-hati siangnya.
0: Insya Allah, Cu.
1: Keluarga di rumah juga. Bunda Sorti ini, salam untuk Bang Vinson. Ada Malin Ija, salam untuk Bu Tika. Ada Bu Yani juga. Salam untuk si Bang Deddy ya, ada Bunda Kembar, Bunda Mama, Bunda Isal, Bunda Isal, Kak Iyus ya, untuk Mama Tami dan Tika, untuk Ibu yang kerja di Sancar, untuk siapa tuh Darmailis ya, ada Bu Yani di Paus. Salam untuk Kak Ina di Pangkalan sana, salam Mama Indah di sana. Semua lah Kak Ci.
0: Oke, Cu.
1: Untuk semua yang dengarkan kita tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Salam Indah, salam persahabatan di udara dan di dalam.
0: Iya, Cu. Baik, Cu.
1: Jadi pulangnya nanti ditunggu ya, Kak Ci.
0: Iya, Cu, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu Amin Ambo. Ya, kalau malam Cu Amin, kalau siang Cu Aam. Terima kasih sudah gabung, Cu, ditunggu lagunya ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, Bang Jerry.
2: Enggak juga ya suaraku ya.
0: Kabar baik kah?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarin ngapain ke Malaysia?
0: Enggak ngapa-ngapain, mau hirup udara di sana aja.
2: Kupikir kamu ngecat menara Petronas di sana.
0: Ngecat? Enggak lah. Enggak ngecat. Ya? Baru masuk ini sih sebatas ngeamplas.
2: Oh, enggak.
0: Puas kah? Iyalah, ya masa enggak ya kan.
2: Jadi,
0: apa itu?
2: Itu ngurus visa ke luar negeri berapa jadi?
0: Aduh, di belakang layar nanti kita bicarakan ya.
2: Oke lah
0: ya. Udah.
2: Minta lagu
0: juga. Kirain gak mau lagu.
2: Aku nelpon itu minta lagu lah.
0: Oh, gitu.
2: Mungkin dengar suara kamu aja.
0: Kalau udah diminta kapan dipulangin?
2: Dipulangin dengan cinta aja boleh?
0: Skip, lanjut yuk. Agak ngeri ya makin malam ya.
2: Suci.
0: Iya.
2: Salamnya buat kamu aja ya.
0: Oh, terima kasih Bang Jerry.
2: Spesialnya buat kamu juga ya.
0: Allah, terima kasih lagi ya.
2: Kalau apa piknik lain kali ke luar negeri, jangan main rahasia-rahasiaan lah. Apalah, kasih tahu lah
0: fans-fans
2: kamu di sini.
0: Biar apa?
2: Biar tenang hati kami semua. Kamu kan prima dona pro satu kan?
0: Allah. Ini udah kelewatan ini mah.
2: Senior ya pro satu gak boleh. Oke lah Suci.
0: Baik Bang Jerry.
2: Hati-hati pulang kamu nanti ya Suci.
0: Terima kasih.
2: Dan selamat ya, malam.
0: Malam Bang Jerry di Harengka. Bisa aja ya. Oke, ditunggu Niki Ardilanya. Lagunya ya, lagu Niki Ardilanya. Kan mau minta nanti dipulangin gitu ya. Tapi dipulangin dengan cinta katanya gitu. Aduh, dalam. Satu telepon lagi yuk sebelum saya bacakan yang di WhatsApp. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Sepertinya suaranya suara Mama Yus sih. Tapi kenapa Mama? Kok gak ada suaranya? Halo, kita tunggu beberapa saat ya. Mudah-mudahan masih tersambung ini. Gak tahu kenapa. Ini teleponnya masih on ini. Masih standby. Ya, kenapa ya? Saya bingung nih harus berkata apa lagi. Nah, kan ia terputus. Biar real ya. Nah, memang jaringan mungkin ya. Diulang kembali. Sepertinya tadi saya mendengarkan suara Mama Yus. Tapi gak tahu kalau salah. Berikutnya yuk kita sapa kembali. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siap. Iya, Mak Diman.
1: Iya, Mak Diman, baik umur.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kecilnya sehat balik Malaysia.
0: Sehat Mak Diman, alhamdulillah.
1: Lepai ke Petronas.
0: Pergi.
1: Iya, menang kembar. Ya, Pak Diman pergi dulu.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah ya, ada sampai ke sana. Pokoknya
1: sudah pergi Jakarta.
0: Iya, keluar negerinya lebih murah ya. Iya, Mak Diman, ini lagi di rumah kah?
1: Iya.
0: Oke, sambil santai kita dengarkan lagu apa, Mak Diman?
1: Lagunya apalah, Isugianto lah nanya.
0: Dari siapa?
1: Isugianto.
0: Isugianto. Enggak masuk list kita yang malam
1: masuk,
0: ini.
1: Apalah.
0: Yang ada Titi Kadi, ini ada Niati.
1: Lula Rachel masuk.
0: Siapa?
1: Lula Rachel.
0: Enggak masuk juga. Saya bacakan yang masuk apalah list kita ya. Mau saya bacakan enggak, Mak Diman, list lagu kita malam ini? Ada dari Nia Daniati, Teti Kadi.
1: Nia Daniati ialah maksudnya.
0: Nia Daniati ya. Oke, ya. Biar aku cari jalan.
1: Mbak Suci, tangan Samara menggantian.
0: Iya, betul.
1: Samara, di mana nyiarnya?
0: Tamara itu sekarang di bagian tim media sosial. Tidak siaran lagi.
1: Mbak Tamara menggantian Mbak Suci.
0: Iya, kemarin ya. Mak Diman, betul. Ya. Mak Diman mau kirim salam untuk siapa? Silakan.
1: Salam untuk Mbak Suci, untuk Mama Fami, untuk Mama Kembar,
0: ya.
1: Mama Bu Rahot.
0: Untuk
1: Yus,
0: untuk
1: Aminanmu,
0: ya.
1: Untuk Selfie, untuk Tina, untuk Bang Kinson,
0: lalu
1: untuk Rudy di Rumbai,
0: ya.
1: Adi Junyong, untuk Pak Mali, Pak Tam, semua jalan
0: semuanya. Oke, Mak Diman, ya,
1: terima kasih Mak Suci.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mak Diman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih ya? Kita baca WhatsApp yang masuk. Masya Allah, luar biasa ramai sekali malam ini. Tapi mudah-mudahan lagu yang di request ini bisa kita putar semua. Kalau enggak, ya mohon maaf sebelumnya kita ikutan dengan penyiar lagi. Dengan pendengar kita yang gabung di via telepon Pro 1 ya, khususnya untuk yang gabung di WhatsApp ini. Ada Bunga di Perawang, request lagu Gusti Randa, Ingin Kembali. Oke, lagu ini gak masuk list kita untuk Bunga di Perawang. Berarti Bunga, lagunya ikutan dengan pendengar kita yang lain ya. Berikutnya saya akan menyapa kembali di via WhatsApp, ada siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dari Pak Gadeng di Sia. Request lagunya Bruri Marantika. Oke, jumpa untuk berpisah kalau malam ini yang kita siapkan Bruri Marantikanya. Apakah Pak Gadeng setuju? Atau mau ikutan dengan pendengar kita yang lain lagunya? Salam untuk fans RRI Pro 1 Pekanbaru, spesialnya untuk kakak penyiar, semoga sehat, murah rezeki dan sukses, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Pak Gadeng di Sia. Mbak Suci cantik ya. Ada siapakah yang cantik di sana ini? Karena foto profilnya pakai jilbab pasti sudah cantik lah begitu ya, pasti wanita ini. Oh ternyata Bunda Yasmin. Selamat malam Bunda Yasmin di Panam. Mbak minta lagunya dari Grace Simon. Oke, insyaallah nanti mudah-mudahan lagunya bisa kita nikmati bersama ya Bunda Yasmin ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup ini di sisa sesi terakhir Ruang Rindu. Salam untuk pendengar dan istimewa untuk Mbak Suci, semoga sehat. Kena.

Oke, baik. Nah, terbrik sesaat ya. Batuk barusan. Gak tau kenapa tiba-tiba batuk gitu. Aduh, ya Allah, tolong. Ada siapa lagi ya? Sebentar. Dari Bu Ros ternyata ini, Bu Ros. Hai Bu Ros, selamat malam Bu Ros. Apa kabar Mbak Suci? Kangen banget nih sama Mbak Suci, lama ya offnya. Bu Ros lagi demam, ya Allah. Iya kak Bu Ros, lekas membaik, lekas sembuh Bu Ros ya. Cepat sehatnya lagi. Oke Bu Ros, lagunya Nia Daniati. Baik, lagunya berarti ikutan dengan Mak Diman ya Bu Ros ya. Salam sayang untuk Nayara, sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu Ros di Cemara Gobah. Oke, ada lagi kah? Banyak. WhatsApp kita luar biasa. Ini saya bacakan ya. Nanti mudah-mudahan waktu masih cukup untuk membacakan pesan lainnya. Siapa ini? Pak Zepta di Taman Karya Panam. Selamat malam Pak Zepta. Panam cerah ini Mbak Suci. Wah luar biasa ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma. Lalu juga salam untuk Mama Fahmi, Mama Isi Kembar dan seluruh pendengar. Salam istimewanya untuk Ananda Nayara. Semangat belajar. Ya terima kasih ya untuk Pak Zepta di Panam. Ini gak ada lagunya Pak Zepta. Ikutan nama pendengar kita yang lain aja ya Pak Zepta ya. Gak apa-apa ya. Oke, lagi yuk. Kita borong semua WhatsApp ini karena ini sepertinya sesi terakhir kita pendengar. Enggak tahu ini dari siapa ini. 0821-7192 sekian sekian sekian. Enggak ada namanya. Enggak ada namanya kah? Oke. Oh, dari Mbak Sri di Tapung ya, Mbak Sri di Tapung. Lagunya Dian Picesa. Nah, mantap, berarti ikutan ya dengan lagu ataupun juga pendengar kita yang lain. Lagi yuk, ada siapa lagi ini? Ada Munawir Matareng, Matareng ya, Munawir Mutareng di Arengka. Salam untuk keluarga di Kecamatan Reteh, Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir. Wah, untuk lagu ini gak masuk playlist kita Bapak Munawir. Diganti boleh ya lagunya ya, atau ikutan aja. Oke, baik, lagunya ikutan. Kenapa Pak Zepta? Oh iya, ada pesannya ya. Pesannya untuk Mbak Vina ini kah? Oke, saya bacakan ya pesan untuk Mbak Vina ini. Dengar-dengar Mbak Vina, dengar dari Mbak Vina, siapa yang ke pelaminan nih? Oh, Mbak Vina, Pak Zepta, ikut ya. Mbak Vina yang mau ke pelaminan ini, insya Allah mungkin ya. Menggibah kita jadinya. Oke, yuk kita ke lagu pendengar. Lagu yang di request sudah kita masuk dalam daftar list seperti lagu berikut ini ya, spesial untuk Anda yang bergabung berpartisipasi. Tak Ingin Sendiri, Dian Picesa.

0: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, pendengar Pro 1, lagu dari Nike Ardila yang kita nikmati ini sudah membawa kita saat ini pada menit 56 ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya untuk program Ruang Rindu hari ini sepertinya harus saya cukupkan hingga di sini, pendengar ya. Tidak terasa sudah 2 jam kita bersama dengan sukacita, canda tawa, kegembiraan yang luar biasa yang sudah kita rasakan bersama untuk malam ini. Jadi untuk Anda pendengar yang belum bergabung, ya mohon maaf tidak dapat saya sapa semua, waktu kita terbatas. Silahkan gabung besok ya, di waktu, di jam yang sama, di frekuensi yang sama juga tentunya, pastinya itu ya, di Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi langsung, baik di via WhatsApp ataupun juga yang gabung tadi di via telepon Pro 1. Semoga memang lagu-lagu oldies, lagu-lagu kenangan yang kita nikmati menambah sukacita kita di malam ini. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena setelah ini pendengar masih banyak lagi ragam rangkaian lagu-lagu hiburan yang masih akan terus menemani istirahat Anda di malam ini, pendengar. Kita tutup ya Ruang Rindu dengan menikmati lagu dari Gria Simon dengan judul lagunya Lihat Air Mata. Jadi untuk itu saya Suci Raslia pamit undur diri dari Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk malam ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain, tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

0: Bun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
1: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
0: Ayah harus gimana lagi, Bun?
1: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
0: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
2: Kenapa?
3: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujang.
4: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Malam.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Ya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

kami saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan

0: edar menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 sampai dengan 12 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Tetap bersama kami pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda di pagi hari ini, karena nanti juga kita akan ikuti Mutiara Pagi yang insya Allah akan membahas tema berkurban peduli umat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak Tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti pendengar Mutiara Pagi hari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan pagi yang penuh berkah ini. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nantinya. Dan pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali saya Pranoto kembali hadir dalam program Mutiara Pagi, di mana program yang menghadirkan informasi dan inspirasi Islam untuk menyejukkan hati serta menambah wawasan keislaman kita. Pada pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026, kita akan mengangkat tema yang sangat relevan menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu berkurban peduli umat. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Dr. Andos Haji Muhsin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah baik, apa kabar Ustaz, sehat ya Ustaz ya?
2: Kabar baik,
0: alhamdulillah. Dan juga pendengar, nanti akan ada segmen di mana Anda bisa bertanya terkait dengan tema kita juga tentang berkurban peduli umat setelah nantinya mungkin pengantar dari Ustadz selesai ya. Baik Ustadz, silakan untuk pengantar pagi hari ini.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Walakhiratul muttaqin wa radwana illa rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqallahu 'azza wa jalla fil kitab al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar wa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu sa'a falyudh, faman lam yudh fala yaqribanna musallana. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulul Karim. Wa asyara muslimin, pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita satu kehidupan. Semoga Allah dan memberikan kita pula kesempatan untuk tetap meningkatkan amal-amal salat kita, insyaAllah. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ma'adhi Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum ya Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita bicara tentang korban peduli umat. Nah, kaitannya apa? Di sini kita akan sampaikan yang pertama adalah bahwa berkorban itu ada perintahnya dari Al-Qur'an ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kawthar yang setelah saya bacakan tadi. Yani inna a'tainaka al-kawthar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Itu di dalam ayat 2 itu Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat dan juga berkorban. Hal mana disebabkan karena di ayat sebelumnya disebutkan bahwa kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu, maka hendaklah engkau salat, melaksanakan atau tegakkan salat dan laksanakan korban. Jadi sesungguhnya korban itu adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga korban itu sesuai dengan maknanya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hambanya ini tidak boleh jauh dari Allah, maka kita selalu berkorban seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Rasulullah menyatakan bahwa barang siapa yang telah diberikan kelebihan rezeki, maka hendaknya dia berkorban. Dan bahkan Rasulullah melanjutkan lagi, barang siapa dia tidak berkorban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fala yaqarribanna wa sallana, janganlah mereka itu mendekati tempat salat kami. Jadi artinya bagi seseorang yang mampu berkorban tetapi dia tidak melakukannya, maka Rasulullah sangat benci kepada orang itu sehingga tidak dibenarkan dia ikut salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi fikih mau para ulama membahas juga tentang apa hukumnya korban itu. Bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Nah, bagi yang tidak mampu tentu tidak wajib. Nah, tetapi kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka sesungguhnya berkorban itu tidak sampai kepada tingkat wajib, tetapi ibadah tersebut tingkatannya adalah sunnah muka'akadah. Sunnah muka'akadah itu artinya ibadah sunnah yang lebih ditekankan atau lebih dikuatkan lagi. Jadi artinya satu tingkat di bawah wajib lah, seperti itu. Tapi apabila kita melihat hadis Nabi tadi, maka sayang sekali ya apabila kita sudah begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah, tetapi berkorban saja kita nggak bisa gitu. Jadi kita ini siapa gitu loh. Padahal nikmat itu kita akui semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan juga di dalam surah At-Tahrim itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau akan menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tentu tidak bisa menghitungnya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah telah berikan begitu banyak nikmat. Oleh karena itu, kita perlu ada strategi untuk agar bagaimana bisa mengikuti ibadah korban pada setiap tahunnya. Nah, apakah dengan cara menabung? Nah, ini adalah semangat, semangat berkorban. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas peduli umatnya di mana? Nah, di sini Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "La yanarallaha al-hurmuha wa la dimauha wa la kayyanarul taqwa minkum." Nah, Allah Subhanahu wa taala dari sembelihan korban kita itu tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya. Tetapi Allah hanya ingin tahu apakah kamu termasuk hamba Allah yang bertakwa atau tidak. Jadi korban itu motivasinya adalah karena rasa syukur kita. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas daging-dagingnya bagaimana? Kalau Allah tidak terima daging dan darahnya, maka dagingnya siapa? Kepada siapa kita serahkan? Nah, di sini juga di dalam ayat yang lain disebutkan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka kamu bisa mengambil sebahagian daripada daging korban kamu itu dan yang lainnya untuk memberi makan orang-orang yang susah. Ba'is itu arti orang-orang suka, susah. Al-fakir orang-orang yang tidak berpunya. Jadi artinya orientasi atau tujuan daripada korban itu adalah sebenarnya adalah untuk orang-orang susah dan orang-orang fakir. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini, kebanyakan, saya mohon maaf ya, kebanyakan kita berlomba-lomba untuk berkorban, lantas daging-dagingnya kita bagikan dengan orang-orang yang katakanlah secara merata, yang kaya dapat, yang juga miskin dapat, dan umumnya habis dibagi di daerah tempat kita berkorban. Maka kalau kita lihat di kota Pekanbaru ini, ada masjid yang korbannya 20 ekor, 25 ekor, ya bahkan mungkin ada yang lebih, tapi banyak dibagi di daerah atau untuk jemaah yang ada di sekitarnya. Sementara saudara-saudara kita, mungkin ada yang di pinggiran, ada yang di pedalaman, masih banyak yang memerlukan daging korban itu. Nah, ingat, apabila kita pergi ke kota Mekah, itu setiap hari raya Zulhijjah atau khususnya terkait dengan ibadah korban dan ibadah pembayaran dam, itu daging-dagingnya itu pemerintah Saudi Arabia memberikan ke daerah-daerah atau negara-negara miskin, bahkan sudah dikemas. Nah, kita rasanya memang perlu untuk melakukan reorientasi kepada siapa daging-daging itu lebih utama kita berikan. Nah, memang tidak ada larangan untuk kita bagi kepada kepada saudara-saudara kita, baik yang kaya maupun yang miskin. Tetapi tentu kita harus menyisihkan sebagian daripada daging-daging itu kepada orang-orang yang barangkali tidak terjangkau dan dia tidak mampu untuk berkorban. Nah, seperti yang saya katakan, kaum du'afa yang ada di pinggiran, kaum du'afa yang ada di bantaran-bantaran sungai misalnya seperti itu, kaum du'afa yang ada di pedalaman, maka harus ada upaya sungguh-sungguh untuk kita menyalurkan dan sebagai peduli kita kepada mereka-mereka yang miskin dengan ibadah korban. Jadi oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa sesungguhnya ibadah korban itu juga bertujuan untuk mendidik kita memiliki kepekaan sosial dengan menyalurkan daging-daging korban itu kepada masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Demikian, insya Allah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Masya Allah, itu dia pengantar yang disampaikan oleh Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, di 0761245955. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Joini di 13 Kota Kampar.
0: Pak Joini, 13 Kota Kampar. Silakan pertanyaannya, Pak Joini.
3: Ini masalah korban ini, Ustaz.
2: Iya.
3: Bagaimana pula dengan apa itu, Ustaz? Dengan panitia korban itu, Ustaz? Panitia korban artinya yang apa itu, yang pekerjaannya, kan? Pekerja, contohnya untuk apa itu, untuk membersihkan daging kurban itu, kan?
2: Iya.
3: Apakah mereka itu berhak untuk membawanya pulang untuk daging kurban itu, Pak Ustaz?
2: Oh.
3: Apakah ada hukumnya dalam Islam tentang pembagian daging kurban untuk panitia, Ustaz? Ustaz?
2: Iya.
3: Ini bagaimana itu, Ustaz, dan keluarnya, Ustaz?
0: Baik.
3: Itu pertama. Kedua, maksud dari inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar inna sani'a al-abtar. Abtar itu apa maksudnya, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Abtar. Nah, itu aja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Pak Joini di Kota Kampar, ya, Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
2: Ya, pertama bahwa apakah panitia korban itu berhak? Jadi saya katakan tadi di awal bahwa daging korban itu boleh diberikan kepada siapa saja, yang kaya, yang miskin, yang panitia, yang enggak panitia. Jadi umum saja sifatnya. Nah, tetapi juga ada pendapat, dan ini perlu dikonfirmasi dengan guru-guru fikih kita nanti, ya. Pak Jiwa ini khususnya nanti guru yang membidangi fikih mungkin lebih teliti, ya, atau lebih pas untuk menjawabnya. Bahwa ada juga sebagian daripada panitia korban itu yang dia tidak mengambil bagian daripada korban. Tetapi peserta korban dengan ikhlas memberikan biaya operasional atau mesin-mesin mengeluarkan biaya operasional untuk panitia. Jadi tidak diambil daripada iuran korban itu, gitu. Jadi juga iuran korban memang niatnya untuk korban. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi lagi kepada guru fikih. Jadi silakan saja nanti pendapat mana yang lebih bagus, ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah innasyani atau wala betar itu maksudnya apa itu? Nah, orang-orang yang membencimu itu adalah, kalau tidak salah terjemahannya seperti itu, ya. Orang-orang yang membencimu terputus. Terputus itu maksudnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terputus kepada orang-orang yang sebagai pembenci-pembenci daripada agama Islam pada umumnya, tentu, dan juga kepada mereka-mereka yang berkorban, ya. Demikian. Tapi bisa juga dikonfirmasi kepada Ustaz Tafsir, ya.
0: Baik. Baik, Ustaz. Di belakang Pak Jua ini mungkin. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Ya, Ustaz, Pak Asyari.
2: Alhamdulillah.
4: Suhaimi Mukhalil, Pak Asyari.
0: Ya, Pak Suhaimi.
4: Mudah-mudahan sampai era haji, Ustaz, kita.
0: Amin.
4: Salam. Pak Ustaz, masalah korban, Ustaz.
2: Ya.
4: Korban, umpamanya di masjid atau masalah. Kita kan bertujuh, satu ekor sapi tujuh. Kambing satu orang. Jadi, Ustaz, satu di rumah badah tu, pakai upah, Ustaz. Tukang potong sekian, tukang sian, tukang apa bagi-bagi tukang kulit sekian. Itu apa boleh, Ustaz? Kemudian satu lagi, Ustaz. dah sebelum masuk hari haji kan kita habis sembahyang hari haji baru korban. Jadi sebelum itu Pak sapi dah sampai. Orang kita beli itu dibawanya. Cacat lah Ustaz, cacat. Umpamanya raya besok sorenya diantar. Cacat Ustaz, itu apakah bisa dikorban juga Ustaz? Kita patah kaki, kita terima kompak. Nah itu macam mana Ustaz? Masih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sohaimi di Bengkalis, silakan Ustaz langsung ditanggapi.
2: Iya, jadi itu tadi barangkali terkait pertanyaan pertama tadi terkait dengan jawaban yang pertama tadi ya. Jadi artinya bagaimana itu panitia korban? Panitia korban itu kan terdiri dari orang-orang yang bertugas untuk penyelenggaraan ibadah korban, ya kan? Kalau di zaman Nabi barangkali nggak ada yang dibayar itu, suka rela aja semuanya, tukang potongnya, ya kan, sudah tuh yang membagi-bagi dagingnya segala macam itu. Nah, tetapi zaman sekarang ini kayaknya kalau hal itu dilakukan, mungkin pengurus masjidnya kesulitan cari orang, apalagi ya korbannya banyak ya. Nah, karena itu solusinya adalah tentu peserta korban atau pengurus masjid mengambil inisiatif ya untuk bagaimana agar penyelenggaraan korban itu bisa berhasil dilaksanakan, mulai daripada menyembelihnya, menyiyanginya, membagi-bagikannya. Nah itu kan perlu tenaga, perlu waktu, perlu resursus ya. Nah oleh karena itu wajar saja kalau hari ini kita melihat dan para ulama juga membenarkan bahwa kita bisa menambah iuran korban kita itu dengan biaya operasional, atau untuk yang lebih aman biaya operasional diambilkan dari dana kas masjid ya, atau kas daripada musala itu. Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hewan yang dikorbankannya itu memang salah satu diantaranya adalah dia tidak cacat. Jadi kalau misalnya cacat, perlulah disubstitusi, perlu diganti dengan hewan yang lain. Oleh karena itu para pengurus masjid atau panitia korban tolong dilihat benar apakah syarat hewan yang dikorbankan itu telah terpenuhi atau tidak, termasuk adalah faktor cacat atau tidaknya, insya Allah.
0: Baik Ustaz, dan mudah-mudahan jawabannya bisa sedikit memberikan kepuasan ya Pak Sohaimi. Kembali di belakang Pak Sohaimi, mungkin kembali di 24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam Mas Prabu.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini di kampung ini kan bermacam-macam orang, satu ya punya atau agamanya bermacam. Apakah boleh mereka itu mendapatkan dari korban yang non muslim? Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Kembali ada Pak Dedi, langsung ditanggapi Ustaz.
2: Iya. Daging-daging korban itu tidak ada dikhususkan harus muslim yang menerimanya. Jadi artinya orang-orang non-muslim pun bisa menerima daging korban kita, apalagi yang memang kita bertetangga ya. Nah oleh karena itu ini mencerminkan sebagai akhlak orang-orang Islam itu. Jadi orang-orang non-muslim pun merasa gembira dia untuk mendapatkan daging korban. Cuman caranya tentu harus dicari ya, cara yang baik begitu. Maksudnya apa? Supaya mereka juga jangan salah paham gitu ya. Jangan salah paham tuh, mungkin di antara mereka itu ada yang tersinggung apabila kita diberi daging korban yang mungkin jumlahnya mungkin setengah kilo atau 7 on atau 1 kilo gitu ya. Kalau pendekatannya keliru, itu bisa jadi bumerang itu buat kita. Nah, oleh karena itu perlu ada penjelasan dari panitia bahwa kami ingin membagikan daging korban karena pada hari ini kami sedang merayakan Idul Adha, Pak, kalau Bapak berkenan, kalau Ibu berkenan. Nah, seperti itu aja. Jadi PDKT-nya mesti harus tepat gitu, insyaallah.
0: Baik, baik. Baik, mudah-mudahan menjawab ya, Pak Dedi. Dan juga Ustaz, mungkin selanjutnya ini kan terkait dengan kurban juga. Ini bagaimana semangat untuk berkurban ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita saat ini tuh bukan dalam bentuk hewan kurban gitu Ustaz?
2: Ya, tadi kan saya katakan bahwa sebenarnya ibadah korban itu adalah salah satu cara Allah untuk mendidik kita agar memiliki kepedulian terhadap umat. Ya. Nah, kepedulian inilah, rasa kepedulian itu mesti muncul dari setiap diri orang-orang yang beriman. Nah, dengan dia, kan Allah tuh mendidik kita untuk menjadi orang yang peduli kepada umat itu kan melalui berbagai ibadah. Pertama adalah ibadah korban. Yang kedua, sedekah. Sudah itu ada wakaf, ada zakat. Ya kan? Ini adalah sarana ya, atau cara Allah untuk melatih diri kita sebagai seorang mukmin untuk peduli kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, kita mestilah dalam kehidupan sehari-hari mewarisi tradisi berkorban itu. Karena, kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak semuanya mampu untuk mengatasi masalah-masalah hidupnya. Nah, apabila kita memiliki kepedulian sosial, maka kita siap tampil untuk membantu mereka. Baik membantu secara finansial atau yang non-finansial. Jadi jiwa memberi, jiwa membantu, menolong orang lain itu mesti tertanam dari diri kita. Dan itu berkat daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang korban, tentang zakat, tentang infak, sedekah dan sebagainya. Jadi itu tujuannya. Maka orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin itu harus kita pedulikan. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Ma'un itu kan, ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak peduli kepada kaum du'afa itu adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi dengan cara apa kita bisa memahami bahwa sebenarnya orang yang tidak peduli, orang yang kikir, orang yang cuek terhadap orang-orang miskin, orang-orang du'afa yang ada di sekitar kita, yang ada di pinggiran, yang di pedalaman, maka inilah saatnya. Saatnya sekarang inilah kita untuk menunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka. Apalagi korban, setahun sekali mereka tidak berkorban. Ada masjid musala di pinggiran kota atau di pedalaman itu yang tidak ada korban sama sekali. Mereka bukan tidak mau, tapi tidak mampu gitu loh. Maka saudara-saudara kita yang ada di sekitarnya wajiblah menolong mereka itu ya, untuk mendapatkan nikmat daging atau berkah daging korban itu sekali setahun. Nah, syukur-syukur kita juga bisa membantu ekonomi mereka, bisa membantu bagaimana mereka mengatasi solusi kehidupan mereka dengan apa yang kita. Jadi kita himbau ya para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hartawan, tolong kita peduli kepada mereka itu. Ya, karena kalau kita tidak, kita siapa lagi? Apalagi kalau misalnya di sekitar mereka itu terhadap orang-orang yang ingin menukar agama mereka dengan berbagai cara. Nah, inilah sebenarnya semangat berkorban itu yang harus ditanamkan kepada diri kita sebagai seorang mukmin. Apalagi Allah berfirman itu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam maksiat, dalam permusuhan, dalam hal-hal keburukan. Ini pesan daripada Allah kepada kita semua untuk peduli kepada umat melalui berbagai cara ibadah yang ditetapkan atau diwajibkan atau disunnahkan atas kita semua, insya Allah.
0: Baik. Mungkin terakhir Ustadz, pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan di pagi hari ini Ustadz, agar menjadikan Idul Adha sebagai momentum meningkatkan apa ya namanya kepedulian ya, seperti tema kita terhadap sesama.
2: Betul. Jadi Idul Adha saat ini, mari kita ajak saudara-saudara kita untuk meningkatkan kepedulian kita kepada umat marginal. Umat marginal itu umat yang terpinggirkan, umat yang kurang mendapat perhatian. Baik dari sisi ekonomi, maupun dari sisi dakwah, dan sisi pendidikan, dan sebagainya. Nah, jadi kita umat ini, apalagi umat yang mampu, mampu secara ekonomi, mampu secara ilmu, kita punya tanggung jawab untuk mereka. Jangan sampai kita dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang merusakkan agama karena cueknya kita kepada kaum du'afa. Mudah-mudahan kepedulian kita ini akan semakin meningkat di masa yang akan datang.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Ya,
2: semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan kepada umat ya amalia selama bulan Dzulhijjah. Karena pemerintah sudah tetapkan bahwa satu Dzulhijjah jatuh pada hari ini, amalan-amalan sunnahnya, entah itu puasa, entah itu apa namanya persiapan diri untuk korban, untuk Idul Adha dan sebagainya. Semoga Allah memberikan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bila terjadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, demikian perbincangan kita ya, program Mutiara pagi dengan tema berkurban peduli umat. Dan kita belajar bahwa kurban itu bukan sekedar ritual tahunan ya, tapi wujud nyata yang namanya ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Dengan berkurban kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi pada narasumber kita, ada Dr. Randos Haji Muksin Sahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, dan atas ilmu dan pencerahannya yang telah diberikan. Tetap bersama kami pendengar, sampai bertemu di Mutiara Pagi selanjutnya, karena ragam program informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: dan mulai menjadi praktek baik karena ada musda afirmasi yang dibagikan kepada anak-anak afirmasi yang bisa sekolah di swasta tetapi tidak lagi di pemerintah.
1: Dan apabila ada kuota musda afirmasi juga akan minta kepada Pak PJ Sekda untuk apa untuk ditingkatkan lagi sehingga anak-anak yang memang tidak bisa disekolahkan di sekolah negeri bisa disekolahkan di sekolah swasta dengan musda.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda bersama PT Jasara Harja Wilayah Riau mengadakan undian emas. Bosda afirmasi dinilai jadi solusi pemerintahan pendidikan di Pekanbaru. DPRD dorong penambahan kuota bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bodo FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar, dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, Badan Pendapatan Daerah Bapenda bersama PT Jasa Raharja Wilayah Riau mengadakan undian emas. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda bersama PT Jasa Raharja Wilayah Riau membuat program gebrar apresiasi wajib pajak patuh 2026 atau disebut dengan undian emas, di mana untuk tahap pertama dimulai pada tanggal 1 hingga 31 Maret 2026 yang sudah dilakukan pengundian, dan tahap kedua masih berlangsung yakni dari 1 April hingga 30 Juni 2026. Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayarkan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dengan adanya program ini, Nino mengimbau masyarakat untuk membayar PKB tepat waktu agar berkesempatan mengikuti undian emas.
2: Bagi masyarakat, kita harapkan dengan adanya kemudahan pembayaran pajak dan ada undian berhadiah emas yang kita programkan bisa meningkatkan masyarakat kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan, karena pajak yang masyarakat bayar itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat yang lebih meningkat maupun infrastruktur yang akan lebih baik dirasakan oleh masyarakat.
1: Sementara Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Riau Muhammad Hidayat menjelaskan ada 7 keping emas yang disiapkan dalam undian emas 2026 dengan rincian 4 pemenang masing-masing mendapatkan

0: sebesar 5 gram. Jadi itu yang nanti akan diperbutkan dari periode 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 yang akan diundi di bulan Juli 2026.
1: Untuk persyaratan administrasi yang ditetapkan cukup ketat, guna menjamin validitas peserta, di mana wajib pajak harus memiliki STNK dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau TBPKP yang sah selama periode Maret hingga Juni 2026. Selain itu, peserta dipastikan tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Samsat konvensional, Samsat drive-thru, hingga aplikasi Signal. Dan untuk menjaga integritas program, proses pengundian akan dilakukan secara transparan menggunakan basis data NIK dan nomor polisi yang terekam otomatis. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Bosda afirmasi dinilai jadi solusi pemerataan pendidikan di Pekanbaru. DPRD dorong penambahan kuota bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Program Bosda Afirmasi dinilai mulai memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Riau, khususnya Pekanbaru. Bagi siswa tidak tertampung di sekolah, program tersebut diharapkan dapat terus diperluas agar semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau, Nilam Suri, mengatakan keberadaan Bosda Afirmasi mulai membantu siswa untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
4: Dan mulai menjadi praktek baik karena ada Bosda Afirmasi yang dibagikan kepada anak-anak afirmasi yang bisa sekolah di swasta tetapi tidak lagi dipungut biaya.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Niar Erawati, meminta pemerintah daerah menambah kuota Bosda Afirmasi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
5: Dan apabila ada kuota Bosda Afirmasi, juga kami minta kepada Pak PJ Sekda untuk ditingkatkan lagi, sehingga anak-anak yang memang tidak bisa disekolahkan di sekolah negeri bisa disekolahkan di sekolah swasta dengan Bosda Afirmasi.
3: Program Bosda Afirmasi diharapkan menjadi solusi jangka pendek dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekaligus memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus pendidikan karena persoalan biaya maupun keterbatasan kuota. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, rilis data Badan Pusat Statistik jadi basis evaluasi program pembangunan daerah. Selengkapnya Raudatul Fatih Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
6: Kegiatan rilis berita resmi statistik Provinsi Riau tidak hanya menyajikan angka pertumbuhan, namun juga menjadi momen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik kini didorong untuk disandingkan dengan program sosial guna memastikan intervensi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Hafiz dari Bapeda Provinsi Riau menilai data-data seperti persentase lansia dan ketenaga kerjaan harus mampu menjawab persoalan real di lapangan. Ia menegaskan pentingnya data yang lebih detail mengenai kualitas tenaga kerja serta cakupan perlindungan sosial bagi warga lanjut usia di wilayah pesisir.
7: Nah, mungkin perlu juga tambahan informasi terkait yang terlatih dan tidak terlatih, Pak. Karena ini juga menjadi PR kita bersama. Tapi yang jadi persoalannya adalah apakah lansia ini kemudian terlindungi dan memiliki jaminan untuk hari tuanya. Nah, itu juga di beberapa rilis itu kita mencatat juga salah satunya perlindungan itu mungkin yang kita butuhkan informasi tentang apakah lansia terutama yang tingkat kesejahteraannya rendah itu mendapat program PKH atau tidak.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menyatakan bahwa data BPS saat ini dikolaborasikan dengan data sektoral lainnya untuk analisis yang lebih tajam. Pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah melakukan cross-check data kepesertaan sosial dengan profil kependudukan guna melihat korelasi antara jumlah penduduk rentan dengan realisasi bantuan.
8: Dalam sakernas ini, siapa? Mulia ada nggak? Terlatih dan tidak terlatih, tidak ada ya Bu ya pertanyaannya. Nah itu ya, jadi tidak ada indikator terkait tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih. Tapi kalau misalnya Bapak nanti mau cross-check ke BPJS misalnya, siapa tahu ada data terkait usia penerima PBI misalnya seperti itu. Ya Pak ya, PBI berdasarkan

0: Bahkan umur dari peserta PBI itu sendiri. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian apakah nanti hasil analisisnya menggambarkan itu? Nah, silakan nanti hasil analisisnya mungkin bisa juga menjadi salah satu artikel misalnya di ada dari media misalnya Goriau. Nanti silakan nanti dianalisis seperti itu.
1: Dengan sinergi data yang lebih kuat antara BPS dan pemerintah daerah, diharapkan rilis statistik bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, melainkan menjadi kompas utama dalam menentukan arah pembangunan dan perlindungan sosial di Provinsi Riau. Raudatul Fatih Arizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Meranti, Cun Cun, memuji keindahan objek wisata Telaga Air Merah. Namun di waktu yang sama, ia menyoroti tidak hadirnya perwakilan Disporapar Meranti pada event tahunan tersebut. Kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
3: Hadir dan menyaksikan langsung pembukaan Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun 2026, Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Meranti Cun Cun memuji keindahan Telaga Air Merah. Menurutnya selain indah suasana telaga itu juga sejuk, dan ke depan ia berharap objek wisata itu mampu terus berkembang dan terus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Meski sempat melontarkan pujian di waktu yang sama, Cun Cun juga menyayangkan absennya perwakilan Disporapar Kepulauan Meranti pada acara tersebut. Sementara Bupati Kepulauan Meranti dan Komisi 3 tetap hadir meski sempat kehujanan saat di dalam perjalanan. Terkait hal itu, pihaknya akan memanggil dinas terkait guna meminta klarifikasi atas ketidakhadiran OPD itu pada pembukaan Festival Telaga Air Merah.
4: Mengenai ini, nanti kita akan juga menyampaikan ke dinas pariwisata kok momen ini mereka nggak hadir. Sedangkan kami dari Komisi 3 aja hadir.
5: Walaupun hujan, Bu.
4: Iya, walaupun hujan tadi berapa kali singgah-singgah. Nanti akan kami sampaikan ke dinas pariwisata.
3: Cun Cun menambahkan kolaborasi semua pihak sangat perlu dalam mendorong kemajuan pariwisata di Kepulauan Meranti. Salah satunya objek wisata Telaga Air Merah yang rutin menggelar event setiap tahunnya. Konsistensi Telaga Air Merah itu tentunya berkat kolaborasi yang baik antara pihak desa, BUMDes bersama pihak perusahaan dan masyarakat. Kontributor Muhammad Syaini, RRI Pekanbaru.
2: Bina Sains Indonesia gelar kompetisi Sains Wilayah ke-8 sebagai ajang pemanasan ratusan pelajar menghadapi Olimpiade Sains Nasional. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
6: Bina Sains Indonesia menggelar kompetisi Sains Wilayah ke-8 tahun 2026 sebagai ajang pra-Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Kegiatan ini diikuti ratusan pelajar dari berbagai daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi OSN 2026. Managing Director Bina Sains Indonesia, Ersan Jaya Silalahi, menjelaskan kompetisi ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, dimulai dari babak penyisihan hingga grand final. Ia menyebutkan jumlah peserta tahun ini mencapai sekitar 520 orang yang berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Provinsi Riau.
7: Tujuan kita menggerakkan kita ini adalah bagaimana kita mengukur pendidikan kita lebih baik, khusus adalah Olimpiade OSN, di mana persiapan mereka untuk bulan depan di bulan Juni 2026, kita mengukur kegiatan mereka ini, kemampuan mereka ini sampai mana, kemampuan mereka dalam Olimpiade, dan kita ingin melatih mereka persiapan-persiapan untuk OSN, khususnya Provinsi Riau, agar lebih baik lagi untuk di Olimpiade.
6: Kompetisi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga SMK, sehingga menjadi wadah pembinaan berkelanjutan bagi pelajar berbakat di bidang sains. Salah seorang peserta, I Gusti Putu Galiaskah, mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti grand final kompetisi tersebut.
8: Ya, saya siapkan diri untuk pertanyaan-pertanyaan nanti, dan semoga dapat nilai yang bagus dan nilai memuaskan.
6: Melalui kompetisi ini, Bina Sains Indonesia berharap dapat mencetak generasi muda yang unggul di bidang sains serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam ajang Olimpiade Sains Nasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Polisi tingkatkan patroli guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Selengkapnya Santi Yonas melaporkan.
9: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru kembali melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan menyasar sejumlah kawasan yang dinilai rawan peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Kegiatan yang dipimpin Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah Kampung Dalam, Kampung Terendam, serta Jalan Pangeran Hidayat. Ketiga lokasi selama ini menjadi perhatian aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika. Selain melakukan patroli di titik-titik rawan, petugas juga memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
5: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mengimbau kepada masyarakat Kota Pekanbaru agar berperan aktif, saling bahu-membahu memberikan informasi terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Pekanbaru. Mari kita bersama-sama perangi narkoba. Kita perangi narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
9: Dalam pelaksanaan kegiatan patroli, petugas belum menemukan adanya masyarakat yang terlibat maupun tertangkap tangan dalam penyalahgunaan narkotika. Polisi memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala guna mempersempit ruang gerak pelaku peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Selanjutnya pendengar, Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, meresmikan penggunaan jalan menuju objek wisata Desa Tanjung. Jalan swakelola itu terbangun berkat kolaborasi masyarakat bersama perusahaan. Kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
1: Dukungan terhadap pengembangan objek wisata di Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti terus dilakukan lewat pola kemitraan perusahaan dan masyarakat. Hasilnya jalan sepanjang 1.600 meter dengan lebar 3 meter itu telah diresmikan langsung gunanya oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asmar. Asmar mengapresiasi dukungan dari pihak perusahaan, terutama PT Imbang Tata Alam. Ia berharap dukungan itu bisa terus berlanjut, terutama dalam mendukung perbaikan infrastruktur di Kepulauan Meranti.
2: Kurang lebih 1.635 meter yang sudah saya resmikan. Dan juga ini semuanya berkat kerjasama dengan PT ITA atau MP, ya. Dan juga nanti dari pemerintah akan juga seperti Kampung Tenan juga dibangun PT ITA.
1: Sementara itu perwakilan EMP PT Imbang Tata Alam Arif Hidayatullah mengatakan pembangunan akses jalan tersebut merupakan dukungan terhadap pengembangan desa wisata lewat sistem swakelola. Pihak perusahaan melibatkan masyarakat setempat untuk terjun langsung dalam proses pembangunan jalan sehingga terjadi perputaran ekonomi di desa tersebut.
3: Jalan ini dikerjakan secara swakelola. Jadi karena keterbatasan dana dari perusahaan itu memberikan bantuan finansial material, tetapi pekerjaannya gotong royong oleh masyarakat dan ini bertahap. Jadi setiap bulan kita dilakukan oleh dusun. Jadi sekarang dusun A, besok dusun B, besok lagi dusun C. Sehingga ada terjadi perputaran ekonomi. Adapun progres ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan programnya dalam rangka penunjang desa wisata. Jadi ini sebagai bagian satu kesatuan fokus untuk membangun desa wisata bisa mandiri.
1: Arif menambahkan program kemitraan bersama masyarakat akan terus dilakukan guna mendorong perbaikan infrastruktur dan peningkatan sektor ekonomi salah satunya di Desa Tanjung yang kini berbenah menjadi salah satu tujuan wisata di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar olahraga, pendengar, KONI Pekanbaru menyusun strategi kolaborasi dan pembinaan atlet guna meningkatkan prestasi olahraga, sekaligus membidik target juara umum pada ajang Porprov mendatang di tengah keterbatasan anggaran. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Pekanbaru, terus merancang berbagai langkah strategis untuk memajukan kondisi olahraga daerah. Dengan target besar meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang. Ketua KONI Pekanbaru Faisal Reza mengatakan pihaknya tidak hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta guna mendukung pembiayaan dan pengembangan atlet. Selain itu, KONI Pekanbaru juga tengah menyusun strategi untuk memantau atlet-atlet berprestasi asal Pekanbaru yang saat ini memperkuat daerah lain. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menarik kembali potensi terbaik agar kembali membela Kota Pekanbaru.
5: Langkahnya yang pertama kita pantau dulu atlet-atlet yang memang berprestasi. Sekarang atlet prestasi itu sudah diambil kabupaten kota lain. Jadi kita pantau dan kita lihat ya kondisinya ya, akan kita tarik lagi kembali ke Kota Pekanbaru. Targetnya prop mas ya?
6: Iya.
5: Mas. Bukan juara umum. Insya Allah targetnya juga juara umum, emas dan juara umum.
4: Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan olahraga. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menegaskan dukungan pihak legislatif tetap terbuka selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
7: Saya kira option-option apapun itu tidak berkaitan dengan APBD dan tidak melanggar aturan. Itu akan kita upayakan. Ya, artinya nanti dari jajaran pengurus tentunya harus aktif ya. Aktif melakukan komunikasi ke pihak-pihak swasta, pihak-pihak luar yang selain pemerintahan yang bisa mereka nanti dikolaborasikan bagaimana targetnya KONI ini bisa tercapai. Kan banyak hal. Selagi itu tidak melanggar ketentuan aturan, insya Allah kami akan support itu.
4: Dengan strategi kolaboratif dan upaya optimal dalam pembinaan atlet, KONI Pekanbaru optimis mampu mencapai target besar serta mengangkat prestasi olahraga daerah ke level yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berikan kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, Badan Pendapatan Daerah Bapenda bersama PT Jasara Harja Wilayah Riau mengadakan undian emas. Bosda afirmasi dinilai jadi solusi pemerataan pendidikan di Pekanbaru. DPRD dorong penambahan kuota bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti pendengar laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau, saat ini kita sudah tersambung bersama Brigadir Putri Aryani yang akan melaporkan keadaan lalu lintas di Riau. Selamat pagi, Brigadir Putri.
2: Selamat pagi, Mas Pranoto.
1: Ya baik, silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Putri Aryani bersama dengan Ibda Hendrawadi sebagai pengarah lapangan akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Senin tanggal 18 Mei tahun 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Baiklah, pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru sudah mulai terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai terjadinya peningkatan. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat sudah mulai cukup ramai di antaranya. Yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti sudah terlihat cukup ramai dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru. Terlihat di traffic light volume kendaraan terlihat mulai meningkat, baik yang akan lurus mengarah Jalan Subrantas atau ke arah Simpang Tabek Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Garuda Sakti terlihat padat namun tetap lancar, yang mana didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 serta beberapa kendaraan besar. Demikian juga dari arah sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabek Gadang menuju ke arah Kampar ataupun yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat sudah mulai ramai. Di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat namun arus lalu lintas tetap mengalir di sana. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara yang akan melintas atau yang melintas di Simpang Garuda Sakti untuk tetap selalu berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar. Kemudian kita beralih ke pantauan CCTV yang ada di Simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik di sana. Terlihat situasi arus lalu lintas mulai terjadi peningkatan. dari arah Pasar Pagi Arengka yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin, terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke arah Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke arah ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di Simpang Pabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan di sana. Kami juga mengingatkan bahwa di sekitar Simpang Pabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kemudian kita beralih ke pantauan CCTV berikutnya, di tepatnya di Simpang Soekarno-Hatta atau di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Arifin Ahmad. Kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai dari utara ke selatan atau dari arah SKA menuju arah Pasar Pagi Arengka. Untuk di lajur kanan dan tengah juga cukup ramai, masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari arah Pasar Pagi Arengka menuju ke arah Mall SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA, agar tidak terjadi penyumbatan ataupun kemacetan di sana. Kemudian kita beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian, namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif dan lancar. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat antrian kendaraan juga terjadi peningkatan, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara masih tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan Vaksin Center atau pembangunan Rumah Sakit Bayangkara, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik di sana. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali lagi, kami mengingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan, situasi Kamsul Teacher Lampas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Brigadir Putri Arliani dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke Mas Pranoto di studio RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500.